pemerintah Kota Palu. Ia menyebutkan di bidang pendidikan, PT CPM memberikan dukungan melalui program beasiswa Mapande 1000 lebih yang mencakup jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi termasuk pendidikan jenjang S3. Pada sektor kebersihan, PT PCM membantu lebih dari 11.000 atribut kerja bagi petugas kebersihan dan Taman Kota Palu serta menyerahkan 5 unit motor angkut sampah sebagai tahap awal dari 20 unit yang direncanakan. Karibakau Puna, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Sulawesi Tengah menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat dalam rangkaian hari ulang tahun ke-48 Kota Palu dan Hari Karantina Indonesia. Ia mengatakan, menurut Kepala Barantin Abdul Kadir Kading, saat meninjau stan layanan vaksinasi rabies dalam rangkaian hari ulang tahun ke-48 Kota Palu mengatakan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat bahwa semua hewan, baik yang dipelihara maupun yang berada di luar lingkungan pemeliharaan, harus tetap sehat agar tidak berdampak terhadap manusia dan lingkungan. Sementara itu, Kepala Balai Karantina Sulawesi Tengah Alfian menambahkan layanan tersebut menjadi bagian dari edukasi mengenai pencegahan rabies sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan hewan. Sampai sebut sarara, Fesya Mekareba Saliatinti Uvalu. Yaku Aarnoviantin, OPVK Panjili, Rikareba Saliatinti, Sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kesan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bekasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di Sarapan UBM Poi. Kita pagi hari ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat di Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Yang memang kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya sahabat budaya, yang dimana Sulawesi Tengah sendiri memiliki resiko terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Dan juga masyarakat sebenarnya memiliki peran penting juga sebagai garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat, sahabat budaya, di mana mitigasi bencana berbasis masyarakat berarti melibatkan warga secara aktif dalam mengenali potensi ancaman, memahami jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat, serta membangun komunikasi dan koordinasi sebelum bencana terjadi. Di tingkat lingkungan, sahabat budaya, langkah sederhana seperti mengetahui lokasi tempat evakuasi, mengenali titik kumpul, mengikuti simulasi kebencanaan, dan menyiapkan nomor layanan darurat dapat menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan. Dan juga sahabat budaya, masyarakat juga dapat membentuk kelompok siaga bencana di tingkat desa atau kelurahan. Kelompok ini dapat membantu menyebarkan informasi kebencanaan untuk mendukung proses evakuasi serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Dan juga sahabat budaya, mitigasi bencana bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Justru persiapan ini perlu dilakukan jauh sebelum keadaan darurat. Di Sulawesi Tengah, budaya siaga dapat dibangun mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal, hingga komunitas masyarakat. Dan juga keluarga dapat menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan dasar seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, dan juga perlengkapan komunikasi. Juga tas siaga bencana ini perlu kita lihat secara berkala ya sahabat budaya, karena biasanya kalau makanan walaupun tahan lama kan ada masa kadaluarsanya, jadi bisa kita buka beberapa bulan sekali untuk melihat expirednya untuk bisa diganti dengan yang masih bisa dikonsumsi selama beberapa bulan ke depan. Selain itu juga sahabat budaya, setiap anggota keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Misalnya saat terjadi gempa bumi, masyarakat perlu memahami tindakan perlindungan diri dan juga mengetahui kapan serta kemana harus melakukan evakuasi apabila terdapat potensi tsunami. Yang tidak kalah penting, sahabat budaya, memastikan informasi kebencanaan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Dan juga masyarakat perlu menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, karena dalam situasi darurat biasanya informasi yang keliru ini dapat menimbulkan kepanikan, sahabat budaya. Yang pada akhirnya, mitigasi bencana berbasis masyarakat bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi juga bagaimana membangun kepedulian dan juga gotong royong. Karena masyarakat yang memahami resiko, mengetahui langkah evakuasi, dan juga saling membantu akan lebih siap untuk menghadapi bencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
2: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
1: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
2: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
1: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
2: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
1: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
2: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
3: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
4: Gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bekasumi, bukan orang yang basada. Tuk sampau, kami menjobuna. Kenapa anak saya teose?
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Dari Bapak Mulana sampai Sebesar Argo Prapura, Bupati Sigi Rizal Incenai ajak Parpol bersinergi tangani stunting dan persoalan masyarakat. Rumba sampai Sebesar Argo Prapura, pemerintah Kabupaten Sigi mengajak seluruh partai politik ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk penanganan stunting, masih menjadi perhatian di daerah tersebut. Apakah itu disampaikan Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai saat menghadiri rapat kerja daerah atau Rakerda DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Sigi di Gedung Serbaguna Taman Teganja Desa Kelukubula Kecamatan Sigi Biromaru. Kareba Kopuna sampai Sebesar Argo Prapura, konser malam kedua hari ulang tahun ke-46 Kota Palu, sejumlah penghargaan diserahkan. PLH Wali Kota Palu Irma Yanti Petalolo SOSMM memberikan sambutan di malam kedua perayaan hari ulang tahun ke-46 Kota Palu pada Jumat di lapangan Batu Lemo Kota Palu. PLH Wali Kota Irma Yanti menyampaikan bahwa saat ini Kota Palu sudah menampak di usia 46 tahun, usia yang menunjukkan kedewasaan. Torehan prestasi dan capaian pembangunan membawa kita ke dalam semangat untuk terus berpacu, bergerak lebih maju. PLH Wali Kota Palu juga menjelaskan beragam rangkaian kegiatan untuk peringatan hari ulang tahun ke-46 Kota Palu. Salah satunya dengan memberikan hiburan kepada masyarakat Kota Palu melalui konser Moving Head, Bergerak Lebih Maju. Selama 3 malam berturut-turut masyarakat Kota Palu akan disuguhi beragam hiburan seperti penampilan artis ibu kota, Wika Salim, Judika, Jeflo Opik, serta musisi lokal Kota Palu. Sampai Sebesar Argo Prapura, besi amu karibasal ya, tinti sasyon, tiakwar, flohubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya teos.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Tapasanggani, kembali lagi antai aku Arif Lohubo menemani Kumi Pura. Kalau pengani naranya roaku A.A.R. Novianti nomor Kumi Pura dako ritinti alima pengani hingga ritinti sasio ya. Sekarang waktunya ya aku Arif Lohubo nomor Kumi Pura dako ritinti sasio hingena hingga ritinti sapul ampai nanda tu waktu kita tano. Oke deh, berimba karema mi pura ya. Semoga saja karema nabelo nasiasia pura komiu ri pangenehi eo sine di tanggal 28. Ngomong-ngomong tanggal 28, seperti topik kita juga hari ini, kalau tadi teman kita A.R. Novianti sudah memberikan beberapa informasi seputar topik kita di program Sarapan Novenpoi ini, bagaimana mitigasi bencana. Tentunya kita sudah ada pengalaman, sudah ada sedikit pengetahuan begitu seputar mitigasi bencana ya. Apalagi kita pernah mengalami di tanggal 28 September lalu, tentunya menjadi tanggal yang memiliki makna sangat dalam bagi masyarakat Kota Palu di Sulawesi Tengah ya, Palu, Sigi dan Donggala. Jadi 8 tahun lalu, tepatnya 28 September 2018, sebuah bencana besar mengubah kehidupan masyarakat Kota Palu, Sigi dan Donggala. Tapi alhamdulillah sampai sebesar Arko Prapura, Kota Palu, Sigi dan Donggala ini pemulihannya begitu cepat, begitu pesat ya, sehingga kalau kita melihat kayak tidak pernah terjadi gempa begitu ya. Cuma mungkin kalau kita ke daerah yang tertentu, oh ini yang terjadi, kayak di Balaroa, kayak di Petobo begitu, sampai sebesar Arko Prapura. Nah, jadi gempa bumi berkekuatan sekitar 7,4 magnitudo mengguncang Sulawesi Tengah. Gempa tersebut kemudian diikuti tsunami dan fenomena likuifaksi di sejumlah wilayah. Dampaknya begitu besar, begitu sampai sebesar Arko Prapura. Bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan, tetapi juga mengubah kehidupan ribuan keluarga ya. Nah, sampai sebesar Arko Prapura, kalau kita bicara seputar itu, saya bukan membuat kalian itu trauma ya, tetapi kita bagaimana kita masih mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang sampai sekarang ya. Walaupun mungkin ada keluarga kita yang sudah duluan pada terjadinya tsunami kemarin, terjadinya gempa ya, terjadinya likuifaksi kemarin juga begitu sampai sebesar Arko Prapura. Tapi tentunya kita mendoakan semoga almarhum dan almarhumah ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sebesar Arko Prapura, tentunya kita jangan hanya mengenang tetapi belajar begitu ya. Jadi mengenang bencana bukan berarti kita harus terus hidup dalam ketakutan, keterpurukan ya. Justru dari peristiwa tersebut kita harus belajar ya, belajar mengenali resiko, belajar memahami lingkungan ya. Dan yang paling penting juga belajar bagaimana menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita ketika bencana kembali terjadi. Nah, jadi sampai subuh secara Arko Prapura, kejadian pemerintah mengenai bencana alam ini ya, Palu 2018 lalu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memberikan banyak pembelajaran mengenai gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan dampak terhadap bangunan hingga infrastruktur begitu sampai sebesar Arko Prapura. Nah, jadi sampai sebesar Arko Prapura, karena itu mitigasi bencana harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya ketika pemerintah mengadakan simulasi ya, bukan hanya ketika berita tentang gempa sedang ramai, tetapi harus menjadi kebiasaan ya. Jadi tentunya sampai sebesar Arko Prapura, coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau gempa terjadi saat kita sedang berada di rumah, apa yang kita tahu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, apa yang harus kita kerjakan begitu ketika gempa terjadi pada saat kita di rumah. Kalau kita sedang berada di kantor bagaimana, kalau kita berada di sekolah bagaimana, atau di lingkungan pasar seperti apa, atau sedang berada di kawasan pesisir mungkin seperti apa. Nah, apakah kita sudah tahu kemana harus menyelamatkan diri begitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari mitigasi bencana ya. Jadi kalau mungkinnya kita sudah berwaspada dengan dengan mitigasi bencana ini, dengan yang selalu diberikan informasi kepada pemerintah ya, biasanya pemerintah melakukan simulasi, biasanya di hotel-hotel, di sekolah, di pasar ya. Jadi Itu adalah salah satu mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah, begitu sampai sebesar kupra-pura untuk kita, agar tentunya hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi begitu. Nah, masyarakat adalah bagian penting dari mitigasi. Jadi pendengar, salah satu pelajaran penting dari berbagai bencana adalah bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar. Masyarakat bukan hanya penerima bantuan ketika bencana terjadi, dan masyarakat juga merupakan bagian dari upaya pengurangan resiko bencana. Mengapa? Karena masyarakatlah yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Warga mengetahui jalan-jalan di lingkungannya juga tentunya, ya. Dan warga juga mengetahui siapa saja yang tinggal di sekitarnya. Nah, tentunya sampai sebesar kupra-pura mitigasi seperti ini yang harus kita lakukan. Jadi warga juga dapat mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan lebih cepat, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, maupun penyandang disabilitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting dalam mitigasi bencana berbasis masyarakat. Sederhananya, masyarakat tidak menunggu bencana datang untuk kemudian bergerak. Masyarakat sudah mempersiapkan diri sejak sebelum bencana, mulai dari mengetahui jalur evakuasi, menentukan titik kumpul, ya, menyimpan nomor penting, ya, mempersiapkan tas siaga bencana, ya, hingga juga tentunya melakukan latihan evakuasi bersama keluarga dan lingkungan. Oke deh, sampai sebut saran kupura-pura. Buat kamu yang mau bergabung, silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Ada penelpon kita, saya coba menyapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.

0: ya pemerintah juga harus memberikan edukasi. Kalau kebetulan momen-momen ini kan sudah 8 tahun.
1: Iya.
0: Kita enggak istilahkan ulang tahunnya bencana kan tidak. Iya. Itu kan kalau ulang tahun Kota Palu kan sesuai dengan ulang tahun masyarakat.
1: Iya.
0: Tapi tolong diperhatikan masyarakat di bawah masih ada yang masih tinggal di katakan masih rumah-rumah gugup apa istilahnya kan.
1: Iya.
0: Tolonglah mereka, artinya seorang ibu, karena saya perhatikan masih ada ibu-ibu itu yang benar-benar kesana kemari. Kalau ingat kadang-kadang jalan masih tidak sabar.

Baik, terima kasih Pak Arnold di Bumi Sagu sudah bergabung dengan kita ya, begitu panjang informasi dan harapan ya dari Pak Arnold tadi ini sampai sebesar Argo Pura-Pura. Nah, untuk Komio yang masih mau bergabung silakan ya, sama si tunggu tensinya Komio di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Nah, jadi kalau kita bicara juga jika gempa terjadi apa yang harus dilakukan? Tentunya saat guncangan berlangsung, lindungi kepala dan tubuh dari benda yang dapat jatuh begitu ya. Namun kita dapat mempersiapkan tindakan yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Jika berada di dalam bangunan, jangan langsung berlari keluar ketika guncangan masih kuat. Lindungi dulu, lindungi diri terlebih dahulu, dan setelah guncangan berhenti, keluar dengan hati-hati menuju tempat yang aman. Dan khusus masyarakat yang berada di kawasan pesisir, tentunya ada satu hal yang penting yang perlu dipahami. Jika terjadi gempa ya, tentunya gempa kuat dan berlangsung lama, jangan menunggu informasi dari media sosial untuk mulai menyelamatkan diri.

lakukan latihan berjalan menuju tempat evakuasi ya, sebab ketika keadaan darurat terjadi kita tidak punya banyak waktu untuk mencari-cari jalan begitu. Nah, jadi sampai sebesar rekuperapura ada satu penting juga ya, bentuk mitigasi yang seringkali kita lupakan, yaitu mitigasi melalui informasi yang benar ya. Jadi pada masa sekarang informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik, namun informasi yang tepat belum tentu informasi yang benar. Jadi kita pernah melihat bagaimana setelah bencana Palu 2018 beredar informasi palsu mengenai gempa dan tsunami, sesulan informasi tersebut kemudian di klarifikasi sebagai hoax gitu ya. Oke. Jadi karena itu kita ketika bencana terjadi jangan langsung meneruskan pesan yang kita terima, periksa sumbernya juga tentunya, ikuti informasi dari lembaga resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD dan pemerintah daerah. Jangan membuat masyarakat semakin panik dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena menyebarkan informasi yang benar juga merupakan bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat. Dan sampai semua secara rekuperapura dari kenangan menjadi kesiapsiagaan. Jadi 8 tahun lalu telah berlalu sejak bencana 28 September 2018, Kota Palu dan wilayah terdampak terus bergerak untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan masyarakat. Jadi berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur dan tentunya juga memperkuat ketahanan wilayah pasca bencana. Kita break dulu sampai subuh secara rekuperapura. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini di Propat RRI Palu. Karena pagi hari ini kita sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah di program Sarapan UVM Poi seputar mitigasi bencana.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Basada, Sampau, Kalimantan Buna, Kanagana, Saiteos.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasang Gading.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai sebesar suara Argo Prapura, sahabat Budata Pasanggani. Kita lanjutkan kembali, masih di program Sarapan UVM Poyante. Aku Arif Lahubo tentunya menemani Kemutura. Dan kita masih bahas seputar mitigasi bencana ya. Kalau kita bicara seputar mitigasi bencana, insya Allah di Kota Palu ini sudah benar-benar terstruktur, sudah ada beberapa kita dapatkan mitigasi bencana dari mulai tap siaga bencana ya, tasnya ya, dan tentunya juga ada aplikasi ya, ternyata yang disiapkan juga oleh dari BPBD begitu, kalau tidak salah ini sampai sebesar Argo Prapura. Jadi dari kenal menjadi kesiapsiagaan pendengar 8 tahun terlalu, dan juga tentunya sampai sebesar Argo Prapura. Namun membangun kembali bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran masyarakat ya, seperti tadi kata Pak Arnold juga. Jadi membangun kebiasaan untuk selalu siap, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana berikutnya akan terjadi. Maka mari jadikan 28 September bukan hanya sebagai tanggal untuk mengenang mereka yang telah menjadi korban. Jadikanlah tanggal ini sebagai pengingat bahwa keselamatan harus dipersiapkan sejak sekarang. Mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan, mulai dari kita sendiri. Apakah kita sudah tahu ya jalur evakuasi di sekitar rumah? Apakah keluarga kita sudah memiliki tas siaga bencana ya? Ini tas siaga bencana ini sangat penting juga. Apalagi di dalamnya itu harus ada kayak obat-obatan, makanan yang siap saji ya, terus minuman ya, senter, tas, dan tentunya di dalamnya juga jangan lupa persiapkan di dalamnya adalah surat-surat terpenting ya. Dan apakah kita tahu siapa yang harus kita hubungi ketika keadaan darurat terjadi? Kalau jawabannya belum, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mempersiapkannya. Oke deh, sampai sebut saranku pura-pura. Seperti sebelumnya saya informasikan, jika ada yang aplikasi Sigana ya, tentu informasi terbaru tentang Sigana ini milik BPBD Sulawesi Tengah. Aplikasi ini memang diperkenalkan BPBD Sulawesi Tengah pada 2026 lalu sebagai 2026 ini sebagai sistem informasi tanggap bencana untuk memperkuat pelaporan dan respon bencana. Nah, sampai sebesar Argo Prapura, apa fungsi aplikasi Sigana ini? Jadi Sigana ini dibuat sebagai sarana menghubung antar masyarakat, relawan, dan pemerintah BPBD. Jadi ketika terjadi atau berpotensi terjadi bencana. Terus beberapa fungsi utamanya, melaporkan kejadian bencana. Nah, jadi aplikasi Sigana ini sampai sebut saranku Prapura ya, ada beberapa fungsinya itu melaporkan kejadian bencana ya. Jadi masyarakat dapat melaporkan kejadian yang ditemukan di lingkungannya ya, sehingga informasi dapat diterima BPBD untuk ditindaklanjuti. Panik buton yang menjadi salah satu fitur yang membentuk menyampaikan kondisi darurat. Terus ada juga early warning system ya, EWS-nya ini mendukung penyampaian informasi peringatan dini terkait kondisi bencana. Terus peta jalur dan titik evakuasi ya, ini membantu masyarakat juga mengetahui lokasi yang dapat menjadi tujuan evakuasi ketika keadaan darurat. Terus fungsinya juga ada ruang kolaborasi relawan, jadi memungkinkan masyarakat dan relawan berkoordinasi untuk kegiatan sosial maupun membantu warga yang membutuhkan begitu sampai sebesar Argo Prapura. Dan ada juga cara menggunakan Sigana ini. Jadi secara sederhana masyarakat dapat menggunakan seperti unduh Sigana ya. Jadi Sigana ini tersedia melalui Google Play Store. Sigana di Google Play Store, dan pasang dan buka aplikasinya, ikuti proses pendaftarannya, akses yang tersedia pada aplikasi. Karena Sigana ini menggunakan informasi lokasi, pastikan izin lokasi GPS ya diberikan apabila diminta informasi Google Play, menunjukkan aplikasi dapat mengumpulkan data lokasi. Terus ketiga, sampai sebut cara Argo Prapura ya, ketiga dari aplikasi Sigana ini yaitu gunakan fitur pelaporan ketika menemukan bencana. Jadi misalnya warga melihat banjir, longsor, ya kebakaran, pohon tumbang, atau kondisi berbahaya lainnya, buka fitur laporan yang tersedia dan sampaikan kejadian tersebut agar dapat diterima oleh pihak terkait. Terus keempat nih, sampai sebut cara Argo Prapura, gunakan peta evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Masyarakat dapat melihat informasi jalur dan titik evakuasi yang tersedia di aplikasi. Terus yang kelima,
gunakan fitur bantuan darurat. Jadi jika berada dalam kondisi membutuhkan pertolongan, fitur panik button ini dapat digunakan sesuai kondisi dan bentuk aplikasi ya, dan petunjuk aplikasi. Terus keenam yang terakhir yaitu manfaatkan ruang kolaborasi. Jadi relawan atau masyarakat yang ingin membantu dapat menggunakan ruang kolaborasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dan dukungan bagi masyarakat terdampak. Nah, apa manfaat Sigana ini bagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya? Nah, jadi yang paling penting adalah mempercepat alur informasi dari masyarakat kepada pemerintah begitu. Contohnya nih, sampai sebesar Arku Prapora. Jadi warga yang melihat bencana, terus warga melaporkan melalui Sigana, dan informasi diterima BPBD dan laporan ditindaklanjuti, dan bantuan penanganan dapat dikoordinasikan. Jadi menurut BPBD Sulawesi Tengah ya, Sigana ini dirancang agar alur informasi kebencanaan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan juga dapat diakses oleh beberapa pihak yang berkepentingan.

0: Sampai sebesar Roku Pura-Pura itu manfaat dari aplikasi Sigana. Jadi menurut BPBD Sulawesi Tengah, Sigana dirancang agar alur informasi kebencanaan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi Sigana ini jangan sangat relevan begitu ya. Dengan tema mitigasi bencana berbasis masyarakat yang sedang kita siarkan hari ini begitu, karena masyarakat bukan hanya menunggu bantuan pemerintah tetapi ikut menjadi mata, telinga, dan sumber informasi awal ketika terjadi bencana. Contohnya adalah pendengar, sampai sebesar Roku Pura-Pura, perkembangan teknologi kini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat ya untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah ya. BPBD menghadirkan aplikasi Sigana ini atau sistem informasi tanggap bencana. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana, memperoleh informasi peringatan dini, melihat peta jalur dan titik evakuasi, hingga berkolaborasi melalui ruang relawan. Artinya ketika masyarakat menemukan kejadian bencana di sekitarnya, informasi tidak harus menunggu sampai menjadi laporan besar ya. Jadi warga dapat menjadi bagian dari sistem respon bencana dengan melaporkan kejadian secara cepat kepada pihak terkait. Oke deh, sampai sebut caraku pura-pura untuk di pagi hari ini ya. Kita masih bahas seputar mitigasi bencana masyarakat ya. Tentunya bencana 28 September 2018 meninggalkan duka yang sangat dalam, tetapi dari peristiwa itu kita juga belajar tentang kekuatan ya, kekuatan masyarakat, gotong royong, kepedulian, dan pentingnya kesiapsiagaan. Jadi kita mungkin tidak mampu menghentikan gempa, kita mungkin tidak mampu mengendalikan tsunami, namun kita dapat mengurangi resiko dan memperbesar peluang untuk menyelamatkan diri serta orang-orang di sekitar kita ya. Kenali resikonya, pahami lingkungannya, siapkan keluarganya ya, siapkan keluarganya, latih evakuasinya, dan pastikan informasi berasal dan dari sumber yang terpercaya. 28 September kita kenang, kesiapsiagaan kita bangun, Sulawesi Tengah yang tangguh kita wujudkan bersama ya. Tentunya sampai subuh sarapanku pura-pura, saya Arif pamit ya. Kita cukupkan sampai sini perjumpaan kita di program Sarapan November Poi. Terima kasih buat Komio yang sudah bergabung. Sekali lagi, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi bencana. Salam tangguh untuk kita semua. Tabe.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini boleh berkasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya ITOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa?
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah.
1: Hmm.
0: Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
0: Hmm.
1: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh...
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menyaksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikanku, sana kok dulu.
2: Iya, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah, saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerikanku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai itu bicaraanku pura-pura sahabat budaya Tapa Sanggani. 28 menit bagi sadar pukul 10 di pagi hari ini ya, menjelang siang. Tentunya untuk kami semua sampai itu bicaraanku pura-pura. Kita sekarang berada di program Katonto Dea ya. Kita akan bincang seputar UMKM. Kalau kita bicara seputar UMKM semalam ya, bukan cuma semalam, beberapa malam ini ya, sudah 2 malam ya, kegiatan hari ulang tahun Kota Palu, para UMKM kayaknya lagi benar-benar menikmati maraknya kegiatan di hari ulang tahun ke-48 Kota Palu ya, karena memang masyarakat pun antusias ke lapangan Batu Lemo begitu ya, dengan berkunjung dengan keluarga, anak, saudara, sehingga tentunya para UMKM merasa senang ya, dan usahanya juga laris manis tentunya. Oke deh, sampai sebentar aku pura-pura sebentar saya akan bincang-bincang seputar UMKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RR Palu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Mama, pergi ke rumah Ina.
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baik, Kak Farmain. Susu kamu makan super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit.
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu

0: jadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Leika.
2: Ya, Ma. Ada sayang ada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai itu secara argo prapora. Seperti sebelum saya informasikan, di mana rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kota Palu 2026 ada Care Free Night hingga kegiatan religi. Dan jadi sampai itu secara argo prapora, rangkaian acara ulang tahun Kota Palu 2026 hadir untuk masyarakat mulai tanggal 25 hingga 30 September 2026. Jadi berbagai acara digelar untuk dinikmati masyarakat sebagai bentuk perayaan Hari Ulang Tahun Kota Palu yang ke-48 tahun. Dan HUT Kota Palu diperingati pada tanggal 27 September setiap tahunnya. Dan berbagai kegiatan seru digelar oleh pemerintah untuk memeriahkan hari peringatan tersebut dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi rangkaian acara HUT Kota Palu 2026 untuk masyarakat melalui akun Instagram resmi Palu Kota, pemerintah Kota Palu membagikan informasi mengenai rangkaian kegiatan yang digelar sebagai bentuk perayaan HUT Kota Palu. Adapun rangkaian acara HUT Kota Palu 2026, yang pertama itu ada Care Free Night. Jadi berlangsung pada 25 sampai 27 September 2026, Care Free Night menawarkan ruang publik yang aktif untuk membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, kuliner hingga komunitas kreatif, dikutip dari situs palukota.go.id. Jadi kegiatan ini membuka ruang inovasi ya baru kepada UMKM untuk berkembang.

Kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

sih. Lomba sampai jauh saranku pura-pura tari topeng tua menjadi salah satu kesenian tradisional yang ditampilkan dalam rangkaian upacara piodalan di Pura Dalem Jagatpati, Desa Mekarsari, Suli Indah, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Selain menjadi bagian dari tradisi masyarakat Hindu Bali, tarian tersebut memiliki makna spiritual dan filosofi kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaku tari topeng Bali, Dr. Nyoman Slamet, mengatakan tari topeng tua memiliki tiga makna dalam pelaksanaan upacara Hindu Bali. Makna tersebut berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur, pesan moral tentang kehidupan, serta fungsi spiritual dalam menjaga kesucian pelaksanaan upacara. Tari topeng tua ini memiliki makna sebagai simbol leluhur yang sudah cuci, bijaksana, dan dekat dengan Tuhan. Ketika ditarikan dari pura, kehadiran sosok tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang diharapkan turut memperbaiki jalannya upacara. Karena Bakau Muda sampai sebut sararku prapura, Palu menata kota lebih tangguh pasca bencana 2018. Rumah pengalaman gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kota Palu pada 2018 menjadi bahan evaluasi dalam pembenahan perencanaan dan penataan kota. Pemulihan pasca bencana tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada penyesuaian tata ruang untuk mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Ahmad Arwin Afris, ya, bersama tim percepatan pembangunan daerah Insinyur Dharma Gunawan Mokhtar membahas hal tersebut dalam dialog tes atau kali perempat RR Palu. Menurut keduanya, pengalaman bencana 2018 menunjukkan pentingnya perencanaan kota yang mampu menyesuaikan perkembangan wilayah sekaligus juga memperhatikan potensi resiko bencana. Ahmad Arwin menjelaskan perubahan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas masyarakat, serta juga perkembangan teknologi menjadi sumber faktor yang perlu diperhatikan. Dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyesuaian kebijakan diperlukan agar perkembangan Kota Palu tetap berjalan sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Sampai sebesar aku pura-pura, biasanya mau karibah saya, Tinti, Sapu Sangon, Teakwet, Flohubo.

0: Kongres 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Oke, okay, baik, sampai sebesar Argo Pura-Pura kita kembali lagi. Sahabat Budaya Tak Pesanggani, tapi ada informasi ini untuk Komiopura. Sahabat Terari Palu, ini sudah siapkah kasih dukungan terbaik buat jagoan bintang radio RRI Palu ya, karena kemarin kita sudah pemilihan bintang radio, sekarang waktunya Komiu untuk vote ya. Jadi yuk vote sekarang untuk Sam dan Dwi Natalia Basidin ya, mereka akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Nah, jadi sampai sebesar Argo Pura-Pura, yuk vote sekarang juga untuk Sam dan Dwi Natali Basidin. Mereka akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Caranya gampang ya, sahabat RRI, buka saja www.bintangradio.rri ID voting. Pilih namanya Sam dan Dwi Natalia Basidin, lalu kamu vote ya. Ingat ya, voting dibuka mulai dari tanggal 25 kemarin sampai tanggal 6 Oktober 2026. Jangan sampai di dukungan kamu terlewat gitu ya, karena setiap vote adalah suara dukungan untuk Sam dan Dwi Natali Basidin. Sam dan Sam Dwi Natali Basidin, Bintang Radio RRI Palu, suara kita, dukungan kita. Yuk vote sekarang juga di bintangradio.rri.id/voting ya. Sam dan Dwi Natali Basidin, jangan lupa di vote sampai sebesar Argo Pura-Pura. Sekali lagi, buka saja www.bintangradio.rri.id/voting ya. Terus pilih namanya Sam dan Dwi Natali Basidin, lalu komi vote ya. Sekali lagi, dukung para pemenang bintang radio dari RRI Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai secara aku propera masih di program Katonto deh ya. Kita masih bahas seputar pelaku tari topeng Bali ya. Jadi tari topeng tua ini memiliki makna sebagai simbol leluhur yang sudah suci ya, bijaksana dan dekat dengan Tuhan. Ketika ditarik dari ditarik Kandipura, kehadiran sosok tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang diharapkan turut memberikan memberkati jalannya upacara ya. Dan sampai-sampai secara pura-pura, menurut Nyoman, gerakan penari yang perlahan dan sedikit gemetar menggambarkan sosok yang telah memasuki usia lanjut. Gerakan tersebut menjadi pesan bahwa setiap manusia akan mengalami proses penuaan hingga tidak sepatutnya bersikap sombong ketika masih muda dan memiliki kekuatan. Selain itu juga, tari topeng tua juga dipercaya memiliki fungsi spiritual untuk menjaga kesucian pura dan mengusir hal-hal buruk agar rangkaian upacara berjalan lancar. Pementasan tari topeng tua di pura dalam jagat pati menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kesenian tradisional Bali di tengah masyarakat. Tidak hanya menjadi pertunjukan seni, tarian tersebut juga menjadi media untuk mengenalkan nilai spiritual, penghormatan kepada leluhur, dan filosofi kehidupan kepada generasi penerus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru, dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

0: Sapu Randua waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai sebesar kupura-pura, pelestarian budaya Sulawesi Tengah butuh kolaborasi lintas generasi. Rumba regenerasi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan budaya di Sulawesi Tengah. Di tengah perkembangan zaman, pelibatan generasi muda diperlukan agar warisan budaya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus dipelajari dan diperkenalkan melalui cara yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pelestari budaya Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Dewi Cahyawati Abdullah mengatakan para budayawan dan pelaku seni senior memiliki peran penting dalam membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian budaya. Menurutnya, pengetahuan dan pengalaman generasi terdahulu perlu diwariskan melalui proses belajar dan kolaborasi agar tidak berhenti pada satu generasi.

Kerebah Kopuna sampai sebesar Arko Prapura merajut keberagaman etnis untuk perkuat pembangunan Sulawesi Tengah. Keberagaman etnis di Sulawesi Tengah dinilai menjadi kekuatan sosial dan budaya yang dapat mendukung pembangunan daerah. Perbedaan latar belakang masyarakat perlu dikelola melalui komunikasi dan pendekatan budaya agar tidak berkembang menjadi sekat antar kelompok. Budayawan Sulawesi Tengah, Dr. Dewi Cahyawati Abdullah MM mengatakan setiap kelompok etnis memiliki budaya dan kearifan lokal yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Menurutnya, keberagaman tersebut perlu dipandang sebagai kekuatan bersama, bukan alasan untuk menonjolkan kepentingan kesukaan. Di mana ia mengatakan kita memiliki banyak etnis dan masing-masing mempunyai budaya serta kearifan lokal, dan ini harus kita rajut menjadi satu kekuatan bersama, bukan justru menjadi perbedaan sebagai alasan untuk membangun ego kesukaan. Dewi juga mengatakan pendekatan budaya juga dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat. Musyawarah dan dialog yang melibatkan berbagai kelompok dinilai penting untuk mencari solusi dengan mempertimbangkan kepentingan bersama sekaligus mencegah kesalahpahaman antar kelompok. Sampai sebesar Arku Prapura, besi amokareba saletin di saparan 2, ante akuat pelahubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, topik sebesar Argo Prapora. Bagaimana karibamnya Pora? Sudah makan siang kah komyu di siang hari ini? Apalagi sekarang sudah menunjukkan pukul 12:26. Kita berada di program Katonto Dea. Dan kita akan bincang-bincang seputar kuliner. Ini ada salah satu kuliner namanya mie pentil ya. Kuliner tradisional, legendaris, Bantul yang bebas gluten gitu sampai sebesar Argo Prapora. Nah, ini mie-nya. Bantul itu daerah istimewa Yogyakarta ya, memiliki beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah mie pentil ya, hidangan sederhana yang sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Meski namanya terdengar unik, mie pentil menyimpan cerita sejarah sekaligus juga menjadi bukti kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal. Berbeda dari mie pada umumnya yang menggunakan tepung terigu, mie pentil ini tradisional dibuat dari singkong sehingga memiliki tekstur yang khas. Tak heran jika kuliner ini masih menjadi favorit banyak orang, dan terutama bagi pencinta makanan tradisional ya. Dan jadi ada 4 fakta menarik tentang mie pentil ini yang patut kita ketahui sampai sebesar Argo Prapora. Yang pertama itu berasal dari Bantul dan sudah ada sejak zaman dulu sampai sebesar Argo Prapora. Jadi mie pentil ini merupakan salah satu kuliner tradisional yang identik dengan Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ya. Hidangan ini diyakini telah ada sejak masa ketika tepung terigu masih sulit diperoleh dan harganya relatif mahal. Dalam kondisi tersebut masyarakat memanfaatkan singkong yang mudah ditanam dan melimpah sebagai bahan utama untuk membuat mie yang tetap mengenyangkan. Nah, jadi keberadaan mie pentil ini menjadi bukti bahwa masyarakat telah lama beradaptasi dengan memanfaatkan potensi pangan lokal di sekitarnya. Dari makanan yang awalnya lahir karena keterbatasan, mie pentil kini juga justru menjadi salah satu ikon kuliner tradisional Bantul yang masih dilestarikan hingga sekarang. Bahkan banyak orang sengaja mencarinya karena cita rasa otentik dan nilai sejarah yang dimilikinya.

Oke, okay, baik, sampai sini secara aku pura-pura. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi di mana mie pentil ini terbuat dari singkong, bukan tepung terigu. Dan hal yang paling membedakan mie pentil ini dari mie pada umumnya adalah bahan bakunya. Mie ini dibuat dari singkong yang diolah menjadi pati atau tepung, kemudian dicampur dengan tepung tapioka hingga menghasilkan adonan yang lentur. Setelah dibentuk menyerupai mie, adonan direbus hingga matang sebelum siap diolah atau disajikan bersama pelengkap lainnya. Karena menggunakan bahan dasar singkong, mie pentil tradisional umumnya tidak mengandung gluten sehingga sering dianggap sebagai alternatif sumber karbohidrat. Selain mie berbahan gandum, namun beberapa produsen modern terkadang menambahkan tepung terigu untuk mendapatkan tekstur tertentu. Oleh karena itu, jika ingin mengkonsumsi mie pentil sebagai makanan bebas gluten ya, sebaiknya pastikan terlebih dahulu bahan yang digunakan. Terus ketiga, yaitu memiliki tekstur kenyal yang berbeda dari mie biasa. Nah, jadi tekstur menjadi salah satu daya tarik utama mie pentil dibandingkan mie berbahan tepung terigu, dan mie pentil memiliki karakter yang lebih kenyal, sedikit padat tetapi tetap lembut saat dikunyah.

Halo Sobat RRI, saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2020.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Bapak Belanda sampai suku Sararko Prapora, sahabat muda tetap sanggani karena Karnaval HUT Kota Palu beragam pakaian daerah Nusantara. Rumah sampai suku Sararko Prapora, anak-anak taman kanak-kanak TK di Kota Palu turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Palu melalui kegiatan karnaval. Para peserta mengenakan beragam busana daerah dari berbagai wilayah Nusantara. Karnaval diikuti anak-anak TK dengan pendampingan guru dan orang tua. Peserta berjalan mengikuti rute yang dimulai dari kawasan lapangan Wali Kota Palu hingga garis finish yang telah ditentukan panitia. Salah satu peserta, Ayudia, terlihat mengikuti karnaval dengan mengenakan busana daerah bersama peserta lainnya. Meski cuaca cukup panas, anak-anak tetap mengikuti rangkaian kegiatan hingga penyelesaian rute dengan pendampingan guru dan orang tua. Salah satu orang tua peserta, Desi Yunita, mengatakan persiapan busana dan perlengkapan anak-anak menjadi bagian yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti karnaval. Sebagai orang tua, tentunya kami ikuti persiapan segala perlengkapan, terutama busana yang akan digunakan anak-anak. Memang sedikit merepotkan, tetapi kami senang karena anak-anak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan karnaval ini. Karena kampungnya sampai sebesar Arku Prapura, pemerintah Kota Palu gelar doa Paipulu selama sambut HUT ke-48 Kota Palu. Rumah pemerintah Kota Palu menggelar pembacaan doa Paipulu selama menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu dan kegiatan berlangsung di rumah jabatan Wali Kota Palu Minggu kemarin. Doa Paipulu selama menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Palu tahun 2026 dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan Kota Palu yang kini memasuki usia ke-48 tahun. Dan sejumlah tokoh nasional dan daerah turut menghadiri kegiatan tersebut, diantaranya Wali Kota Palu dua periode Rusdi Mastura dan Gubernur Sulawesi Tengah dua periode Longki Janggola. Dan kehadiran para tokoh tersebut menambahkan makna peringatan HUT Kota Palu. Momentum itu juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga mengenang perjalanan pembangunan daerah dari masa ke masa. Sampai sebesar Argo Prapura, Besi Amokare Basalea, Tinti Saputatalu, Antai Akbar Flohubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mater RI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2000.

Halo Sobat RRI, saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Koril 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Oke, baik, sampai sini secara argoprapora. Kalau tadi kita sudah bahas seputar mie petil ya, yang dimana memiliki tekstur kenyal yang berbeda dari mie biasa. Jadi tekstur menjadi salah satu daya tarik utama dari mie petil ini. Jadi selain itu, mie petil juga mampu menyerap bumbu dengan baik, sehingga cita rasanya tetap terasa mas, meski hanya diolah secara sederhana. Dan keunikan teksturnya membuat banyak orang langsung dapat mengenali mie pentil ya, yang hanya dari tampilannya. Bagi pencinta kuliner tradisional, sensasi kenyal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa mie pentil tetap digemari dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada juga nih, yaitu menjadi bukti kreativitas dalam memanfaatkan pangan lokal. Jadi ada beberapa fakta begitu ya dari mie pentil ini, yaitu keempatnya yaitu menjadi bukti kreativitas memanfaatkan pangan lokal. Jadi dibalik kesederhanaan ya, mie pentil ini menyimpan makna yang lebih besar daripada sekedar makanan tradisional. Kuliner ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat mampu mengolah singkong menjadi hidangan yang bernilai, mengenyangkan, sekaligus juga memiliki cita rasa yang disukai banyak orang ya. Kreativitas tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan bahan pangan lokal yang telah dilakukan sejak lama. Jadi hingga saat ini mie pentil masih dapat ditemukan di pasar tradisional ya, sentra kuliner maupun beberapa warung-warung makan ya di Bantul dan wilayah Yogyakarta lainnya. Dan keberadaannya tidak hanya membantu melestarikan warisan kuliner daerah, tetapi juga mengingatkan bahwa singkong merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk mendukung diversifikasi ya pangan di Indonesia. Jadi mie pentil membuktikan bahwa makanan sederhana bisa memiliki nilai sejarah, budaya, dan gizi yang tidak kalah menarik jika berkunjung ke Bantul atau Yogyakarta. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipinya sampai sebesar Argo Prapora. Dan Komi sudah makan siang belum? Semoga saja sudah ya, karena sekarang sudah pukul 13. Jangan sampai telat untuk makan siang sampai sebesar Argo Prapora ya. Jadi biar aktivitas kita berjalan lancar, harus makan siang juga. Jangan sampai sakit gitu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, Tari Pamonte sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh salah satu seniman besar dan merupakan putra asli daerah Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasua. Dalam pertunjukan Tari Pamonte, biasanya diiringi oleh alat musik seperti ganda dan alat musik tradisional Sulawesi Tengah lainnya.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.
4: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman. Aman, cakep.
3: Sudah iya. Aman ya. Iya, gimana kabar okay. Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Iya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah pasti, tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya di siang hari ini. Kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Siap. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar ya. Kali Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak ya. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa gitu, Mak? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawa Galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa lalu nanti dilipat dengan cara tertentu lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Ya. Lalu yang unik pisaknya, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh.
4: Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Iya, Jepang, yeah. India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itia.
3: Tapak itia.
4: Tapak itia ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi
3: okay.
4: untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu.
3: Iya.
4: Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke.
4: Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Pakai Sarawak Galembong.
4: Babi pakai galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya. Ini sangat fungsional, di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
3: Oke. Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya. Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan galembong itu punya varian-varian bentuk walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya. Namanya kandi.
3: Oke, baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ada ciri khasnya Maya.
4: Lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Bayu itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke. Oke, ada nama daerahnya berarti
4: nama daerah,
3: itu.
4: Namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampek.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
4: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah.
4: Saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang Sarawak Galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, ya, kita belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
3: Oh, okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
3: Iya.
4: Itu yang asumsi saya. Okay. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Oke, nah menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah nah, sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum ya,
2: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun Sarawak Galembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
3: Iya.
2: Tapa itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bawa celana ataupun Sarawak Galembong tuh punya ciri khas tapa itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
3: Iya,
4: oh, baik, Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya, bagi orang Minang sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu. Salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Mm-mm. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk mm-hmm. pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah, udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato
4: tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata
4: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
3: Itu penandanya, Mak ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jawi memakai itu. Jadi pakaian yang umum
3: digunakan
4: dan fungsinya untuk kegiatan
3: sehari-hari.
4: Oh, okay. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
5: Oke, okay, baik.
4: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
5: Oke, okay, iya. Baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
4: Ini Noel, bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampu saku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk pisak tapa itia yang dimenjelaskan itu Belum saya temukan.
3: Belum. Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
4: Iya.
5: Yeah. Oke, okay, deh. Baik, kalau okay, gitu. Ya, bye. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih, Mas Noel. Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
5: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Ma Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Di Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada yang bergabung? Di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya.

0: Oke.
1: Berbeda.
0: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
1: Tidak lazim.
0: Oke, baik.
1: Walaupun ada juga perempuan yang memakai kalembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
1: Ada.
2: Dipertunjukkan ronde ya, Mak ya?
1: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
1: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan. Itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang. Dia pendekar.
2: Oh.
1: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai gelembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
0: Tidak ada ya. Oke, okay, baik. Oh, Niriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
0: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara
3: Halo,
0: budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Nangkabo kenana dan cinta usako bundo dahulunya. Dengan Cik Guria, pendengar setia dari Nusantara Uniriri.
2: Iya, Cik Guria ini.
3: Halo?
2: Mak Kari.
0: Iya.
3: Dengan suara saya, Bang Uni.
0: Dengar, Cikgu.
3: Aduh, Bang Noel sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dengan narasumber yang ganteng, dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
2: Narasumber Mak Kari.
0: Mak Kari, Cikgu.
3: Manggil apa, Bang Noel?
0: Mak Kari.
3: Mak Kari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cikgu. Salam
3: kenal dengan Cik Guria.
1: Iya,
3: yang luar biasa gantengnya nih, sumbernya. Apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
0: Siap.
3: Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
0: Iya,
3: kalau
0: betul.
3: Kalau kita salah, mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya, luar biasa. Jadi saya kadang-kadang suka ingin bertanya.
0: Iya.
2: Silakan.
3: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya, atau celana galombang, galombang, kata galembong atau bahasa
1: Jepangnya,
3: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
0: Yeah.
3: Nah, pertanyaannya buat Makari. Pertanyaannya begini, Pak Makari.
1: Yep.
3: Seperti apakah Pak nih, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri? Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gur. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
0: baik.
3: Cik Guria ya.
0: Baik.
3: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya, pantunnya kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka panjang. Paik baburu ka Padang Panjang.
0: Cakap.
3: Dapat ruso di tengah rimbo.
0: Cakap.
3: Tiap zaman berubah gadang, Sarawak Galombang. Sampai sirno, artinya gak tahu nanti tanya. Itu saja buat Bapak Narasumber Uniriri Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia sepantu dulu nih sama Makar ini.
0: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.
1: Oke. Noel, makasih Cik Guri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aya gadang, sakali tapian baraliah atau berubah. Artinya aya gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong, kita kaji

0: dari tradisi menjadi modern, tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda.
1: Mm-mm.
0: Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
1: Mm.
0: Apa contohnya?
1: Mm.
0: Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
1: Bayu.
0: Mm-hmm. Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
0: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
1: Iya.
0: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus.
1: Mm-mm.
0: Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau,
1: iya,
0: maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan.
1: Iya.
0: Betapa banyaknya harapan
1: Mm-mm.
0: para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu.
1: Mm-mm.
0: Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan
1: Mm-mm.
0: pernah membuat modifikasi bekerja sama dengan desainer.
1: Yeah.
0: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Oke, sudah ada Mak ya?
0: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan
1: mm-hmm.
0: menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian
1: mm-hmm.
0: yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
1: Okay.
0: Kalau seandainya modifikasi itu mm. kalau perlu dilombakan lagi lah.
1: Iya.
0: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan.
1: Yeah.
0: Ada di situ inventarisasinya.
1: Mm-hmm.
0: Ada juga pengembangannya. Ada pemanfaatannya dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang.
1: Iya.
0: Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang Nomor 17 itu agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
2: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Mak Karin nih pertanyaan dari Ciguria tadi.
2: Iya, benar
1: baik.
2: Banget.
1: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel di
2: baik.
1: WA-nya Perempat ya.
2: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
0: Oke.
1: Silakan.
0: Oke, siapa namanya?
1: Diah, Mak.
0: Dia di bypass. Mm-hmm. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
0: Apa tantangan?
1: Terbesar.
0: Terbesar.
1: Untuk mempertahankan Sarwa Galembong ini, Mak.
0: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Mindset kita adalah mindset luar.
1: Okay.
0: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
1: Okay.
0: Jika itu tidak ada, dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
1: Iya, benar.
0: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
1: Banjir bandang ya, Mak.
0: Agak keras.
1: Aman, Mak.
0: Sorry, Noel.
2: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
0: Iya, harus lah.
2: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
0: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik.
2: Iya.
1: Okay. Silakan untuk Denusana Padang atau Sobat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
1: Oke. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
3: Iya, betul.
0: Oh, Mama Zur.
1: Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
3: Bang Noel dan Mak Kari.
0: Iya, Ibu Zur.
2: Iya.
3: Saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya, tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Galembong, tapi gimana lah gitu, warnanya kayak apanya atau tetap hitam, setahu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu baik, itu setuju banget, itu usulnya aja itu Mak Kari ya.
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Baik.
3: Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Iya. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarwa Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
0: Iya, iya, karena memodifikasi Sarwa Galembong resikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai keminangkabauan.
1: Iya.
0: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
0: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau, pakaian itu palampok malu.
1: Iya.
0: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
1: Oke.
0: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang, itu juga menjadi penyakit.
1: Penyakit.
0: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong, itu kecil
1: resikonya. Kecil resikonya, Maya.
0: Yang penting fungsinya bisa bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
1: Okay.
0: Masalah warna tidak ada masalah.
1: Aman ya, Mak, ya.
0: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
1: Oke. Okay.
0: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
1: Okay. Gak aneh. Iya, iya. Siap. Okay. Baiklah, kita akan kan Bang Noel, ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Belum ada.
2: Iya, oke.
1: Okay, di Padang,
2: di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini, Uni Riri ya.
1: Enggak terasa.
2: Enggak terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarwa Galembong nih, Galembong ya.
1: Iya,
2: jadi Galembong. Kita enggak kerasa gitu ya. Mm-hmm. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya, Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarwa Galembong nih untuk Mak Kari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galimbong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari, silahkan.
1: Oke, silahkan.
0: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan, dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
0: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
2: Oke, baik, itu
1: udah
2: dia ya.
1: Nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
2: terutama, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
2: Bener, itu ya. Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan
1: iya,
2: sampai
1: sekali. Ya. Ya, jangan ya, ya, di sana ya, sama
2: itu
1: budaya
2: dia.
1: Ya.
0: Satu hal yang dikatakan.
1: Boleh, silakan, Mak.
0: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
2: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
0: Itu dia.
2: Baik.
0: Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
0: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu, kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Baik, siap.
1: Wah, padat banget nih yang materi kita hari ini.
2: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Mak Kari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galimbong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi, dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Mak Kari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses
0: salam
2: pokoknya.
0: Untuk Nova Kalista.
2: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galimbong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta. Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2020.

Halo Sobat RRI, saya Sam Berasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Aneh Bang Liro, kami nungguin ya. Napa karema sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin. Semoga di suasana yang cukup panas terik ini, kami tetap semangat juga untuk mendengarkan siaran kami di program Ampere Palu. Ya, kulihat aku Saito, aku Naria, roh aku Ombu Arnold Lensun, nomor roh aku sampai di Tinti Sabu Papi Tengena. Tempo nama apa program ini? Apa kabar Ombu?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Iya.
0: Oke. Orang pagi, jadi ingat pagi ini. Siang ini atau jelang sore ini bersama-sama kurang lebih 2 kali 60 menit di program khusus Mang Epe dari Dangdut. Kita langsung ke penelpon dulu, Ombu.
1: Iya.
0: Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut.
0: Di Dakoryu Batesema.
2: Dakoryu Bandung le, Bung. Jadi lagunya
0: Miller. Jadi,
2: nah, mari ya, Bung Jojo.
0: Kue lo ruru.
2: Iya, jadi. Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat selalu, Bung Jojo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya, ada Diana. Mari Diana. Mang Epi dari Dangdut.
3: Halo, selamat sore Bung Jojo.
0: Selamat sore Diana Papilaya.
3: Ya, kenal tersejati leh.
0: Iya, dari siapa Diana?
3: Dari Remi Rahma.
0: Remi Rahma?
3: Remi Rahma.
0: Judulnya?
3: Bulan Bintang.
0: Hah?
3: Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang?
3: Iya, Remi Rahma.
0: Bulan Bintang.
4: Remi Rahma, Bulan Bintang.
3: Ada itu Bung Jojo.
0: Dicari. Dicari dulu ya kalau.
3: Tidak ada, nanti Bung Jojo menyanyi laguku dan.
0: Oke, baiklah.
3: Ya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat sore Bung Jojo.
0: Selamat sore. Dadah. Nah, ini urusan kalau disuruh nyanyi ini. Kita ke penelpon berikutnya lagi.
5: Halo.
0: Mang Epe dari Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
5: Iya.
0: Ante iya nih Robin Hood. Siapa tahu? Jalan Jati. Oke.
5: Iya, tadi. Dadah.
0: Dari siapa Joni? Oke, duit deh. Siapa orang yang kiri tadi? Endang Kurnia. Oke. Oke, Popea. Iya, sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, 3 penelpon dulu terangkan, penuhi. Yang ke pertama itu ada mau minta apa? Sabar-sabar yang di belakangnya ya. 3 penelpon dulu kita terima.
5: Iya.
0: Setelah ini nanti insya Allah kita akan kembali lagi di jalur request Mang Epe dari Dangdut. Kita ke Mila Rosa. Dan siapa tadi? Mila Rosa mau minta apa?

0: Iklannya emang gak bisa di-skip, tapi yang ini gulanya bisa di-skip. Chimori Milk No Added Sugar.
1: Ini. Tidak ada suara.

0: Radio sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Libro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: Radio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Sudah dua lagu ya kita mainkan, dan terima kasih buat Komiu masih terus mendengarkan siaran kami di program Ampere Palu. Tadi ada Dwi dan Sami, dan Sam ini perwakilan RRI Palu untuk Bintang Radio. Jadi itu babakan lagi untuk Korwil ya. Korwil 4. Ya, kita berharap dukungan kita semuanya insya Allah akan memuluskan langkah mereka ke jenjang lebih, ke level yang lebih tinggi lagi di Ajang Bintang Radio Indonesia. Oke, sampai sore saudaraku, 421621 atau 0811-456-03875. Silakan Komiu bell kembali untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Komiu. Tadi sudah dua lagu kita mainkan ya, ada yang di request oleh Diana, Roma Irama, Bulan Bintang, Yakuni Epeku, Remi Rahmi. Kemudian ada Mau Minta Apa. Silakan, kita tunggu teleponnya Komiu. Lupa ya lah. Ke 0811-456-03875. Ada yang request di TikTok? Oh ya, yang menyaksikan kami di TikTok juga terima kasih. Kalau ada yang request, itu mintanya lagu Ida Laila, judulnya Maafkanlah, dari Mariani Sahib. Mariani Sahib, terima kasih ya. Maafkanlah. Kita coba cari juga lagunya, baru kita mainkan sebentar. Silakan dua requester lagi kami tunggu, baik itu di line telepon ataupun juga di TikTok ya. Oh ya, Naria Muni, Dade Dangdut, Yaku Dangdut Sejati le, request lagunya Tembok Derita. Asana Sangana agak tonjilana. Bagusnya pakai nama asli le di TikTok, biar juga nama asli atau nama yang lebih apa namanya, orang kalau ingat, oh katakanlah Ombu atau Om Sapa begitu. Nah, tonjilana berarti burung yang berminyak. Minta lagunya Tembok Derita. Belum ada di 0811-456-03875. Ide of Maria, berarti kita langsung mainkan lagunya ini. Lagu yang tadi di request sebelumnya ya, ada Bung Joni. Eh bukan, oh iya Bung Joni, dia minta lagunya Endang Kurnia. Minta dimainkan lagunya Bapak Endang Kurnia.

0: sudah mendengarkan lagu-lagu enak. Bro 4 RRI Palung, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Halo Sobat RRI, saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2020.

0: Harapan RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggeng.
1: Halo Sobat RRI, saya Sandra Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang ini. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Omyu sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Sampai subuh, salam.

96,6 FM Radio dari Makassar. This is Malini with Buru-Buru. Yang buru-buru juga mau mendengarkan dan menyaksikan bintang radio tingkat Korwil akan menyanyikan lagu pop ya teman Pradua. Jadi kemarin juara satu tingkat Satker dikumpulkan di tingkat Korwil dan kita akan saksikan dan juga dengarkan bersama teman Pradua perwakilan dari RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli dan juga RRI Mamuju. Kita bakal dengarkan bersama gimana sih penampilan jawara-jawara satu tingkat Satker mereka dan dipertandingkan di tingkat Korwil 4 ini. Penasaran kan teman Pradua? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. You are listening to

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini bareng sama Nora di sore ceria, tapi tenang aja, Nora enggak bakal lama-lama. Aku pengen cuma kasih tahu buat kamu yang lagi stay, tadi kita udah dengerin jingle atau song dari Bintang Radio Indonesia. Itu artinya kita bakal mendengarkan lagi penampilan-penampilan para finalis yang berhasil lolos di tingkat Korwil 4 ya. Jadi nanti kita akan menyaksikan atau mendengarkan juga seperti apa nanti para finalis akan menampilkan lagi penampilan terbaiknya untuk bisa mewakili Bintang Radio Indonesia 2026 khusus di Korwil 4 nanti sampai ke tingkat nasional. And anyway, kalau kamu gak mau dengerin suaranya aja, teman Pro 2, tenang aja karena kamu bisa nonton live-nya di YouTube RRI Makassar. Di situ kamu bisa ikutan di live chatnya. Ini yang paling kusuka, nonton live pada saat lagi ada lomba nyanyi atau apapun itu, kompetisi ya, karena kita benar-benar bisa kasih semangat. Jadi buat kamu dimanapun kamu berada dan siapapun yang menjadi favorit kamu, jangan lupa untuk kasih dukungan di live chatnya karena itu seru banget. Nanti kita bakal update juga informasi terkait dengan Bintang Radio Indonesia 2026 sambil menunggu penampilan-penampilan para finalis di RRI Korwil 4. Nanti ada dari Mamuju, ada Toli-Toli, ada Kendari, terus juga of course Makassar, terus apalagi nih yang ada di Korwil 4. Pokoknya banyak banget, jadi jangan sampai kamu ketinggalan saat perform pun dari para finalis, karena rasanya sangat rugi kalau kita tidak melihat penampilan-penampilan dari para finalis nanti. Dan jadilah saksi ya teman Pro 2 untuk melihat siapakah yang akan mewakili RRI Korwil 4 melaju ke tingkat Bintang Radio Indonesia tingkat nasional nanti. Jadi pastiin kamu stay, nanti kita bakal balik lagi ngikutin live-nya Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 4. Tapi aku pengen ingetin juga, kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1700-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu.
1: RRI Makassar, Syahrul Ramadan, seharusnya aku.

Wakili RRI Palu menuju Koril 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

saya Nurul Ikmah Airlatangku, biasa disapa Ikmah. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lono, Kecamatan Gunobogu, Kabupaten Buang. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima

masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id.

Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Pawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio rri.id. Kabar

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepanisky Tenggara Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Minang Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebanyak-banyaknya dengan support di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id.

semuanya. Saya Reski Elzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Korwil 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya di bintangradio.rri.id.

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
1: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Contohnya?
1: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
0: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
1: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
2: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
3: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh saudaraku pura-pura. Baru saja tadi kita sudah mendengarkan. Kalau Komi sempat menyaksikan lewat live YouTube, ya mungkin Komi bisa menyaksikan langsung. Dan demikian tadi siaran langsung, siaran langsung dari Makassar. Ini berkaitan dengan ajang bintang radio RRI tingkat Korwil 4. RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Palu, dan RRI Toli-Toli. Semoga dua wakil kita yang berlomba itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tentu dengan dukungan kita semuanya. Tetaplah Komi Anti Kamri, program Ampire Palu. Yaku, Jojo Jumba memprogram.

0: hadir dengan irama-irama bernuansa Islami.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Tau mangura anuntong mosikola seiwati di pedongeka lengan daya ini papa ode ne saru-saru di tajika leli mata lelendaya ine papa motetalari kawo airi lida

Sampai subuh sampai aku. Kabupaten Poso memang terkenal dengan semboyannya Sintu Maroso. Dan selain terkenal dengan kekayaan budaya, kabupaten ini juga terkenal dengan kekayaan wisata alam. Jadi memang Poso ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah kabupaten ini sangat luas, bahkan memiliki bandara domestik sendiri bernama Bandara Kasiguncu. Potensi wisata Kabupaten Poso sangat baik. Terdapat beragam objek wisata alam dan wisata bersejarah yang sayang untuk dilewatkan. Saya ajak Anda pertama ke Air Terjun Saluopa. Berlokasi di Leboni, Kecamatan Pamona, Pusalemba, Kabupaten Poso, Air Terjun Saluopa cukup populer di kalangan wisatawan pecinta alam. Pemandangan yang menakjubkan mampu menghipnotis siapa saja yang mengunjunginya. Air Terjun Saluopa memiliki 12 tingkatan. Ini menjadikan guyuran airnya tampak megah. Meski demikian, Air Terjun Saluopa tidaklah tinggi. Jika ingin berfoto antara bebatuan, Komio hanya perlu mendaki di setiap tingkatannya. Namun harus diingat, Komio harus hati-hati karena bebatuannya cukup licin. Ingin mengunjungi tempat wisata yang memungkinkan bisa melihat pemandangan hijau yang memukau dengan udara yang segar dan area yang sangat luas, maka Komio wajib mengunjungi Lembah Bada ketika berada di Kabupaten Poso. Lokasinya di Koloni Lore Barat, Kabupaten Poso. Di kalangan masyarakat setempat, Lembah Bada dikenal pula dengan nama Lembah Napu dan masih menjadi bagian dari Taman Nasional Lore Lindu. Selain pesona alam, tempat wisata yang satu ini juga syarat akan nilai sejarah. Dengan banyaknya situs megalitikum yang dilindungi yang ditemukan di sini, diperkirakan situs-situs tersebut sudah ada sejak abad ke-14. Setelah puas mengeksplorasi

hibiscus, marsupila, anoa, rusa, babi rusa, musang, Sulawesi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau penasaran, tempat wisata yang ada di Kulam Sigiwa. Kalau menyebut Danau Poso, ini ya sebagai danau terbesar ketiga Indonesia setelah Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Singkarak, Sumatera Barat. Tak heran tempat wisata ini juga sudah sangat terkenal hingga ke daerah lain. Lokasinya di

0: wisata.
1: Oke.
0: Itu tempat wisata yang hits di Kabupaten Poso ya. Sampai jumpa saudaraku. Pukul 20 nanti kita akan menyudahi perjalanan kita bersama saya Jojo Jumba, dan setelah ini nanti akan ada rekan saya yang cantik Lili Lestari menemani Komio di day part terakhir hingga ke pukul 24 malam nanti. Jadi tetaplah Komio mendengarkan siaran kami di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karantina Indonesia Brantin mengingatkan para eksportir sektor perikanan asal Sulawesi Tengah tetap menjaga kualitas produk guna keberlanjutan ekspor. Tiga komoditas perikanan Sulawesi Tengah ialah merambah ke pasar internasional, yakni kepiting bakau, kerang darat, dan ikan tuna. Ini kata Kepala Abdul Kami dalam kunjungan di Kota Pahang Senin hari ini. Menurut data

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.
5: You're listening to Pro 4 RRI Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: dan simbol tersendiri, mencakup dimensi warna, ukuran, bahkan bahan seperti batik misalnya, tenun atau songket, dan Nusantara merujuk pada seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dengan demikian, Wasra Nusantara adalah kain tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mengandung nilai budaya, sejarah, dan identitas masyarakat setempat. Dan sampai itu, saudaraku, saya yakin bahwa Komio juga di rumah itu memiliki kain tradisional tersendiri, khusus ya, tergantung dari, biasanya itu kan warisan dari orang tua ya. Eva Yako itu, Ribanua itu, Sauhian Arya, motif sarung Donggala ya, ada bahkan warna oranye, kemudian ada warna apa sangana, ungu ya, dan cara merawatnya itu sangat apa namanya, punya cara-cara tersendiri khusus ya. Nah, itu rata-rata aku tina aku sahia nampowai nuanu ni sabu ante nuanu itu nampake apa sangana, apa air jeruk peras ya, perasan jeruk lemon itu dipakai untuk mencuci kain tersebut. Nah, kalau disebut begini, kalau saya tanya, Komi punya kain tenun? Nah, kalau iya, maka ada tips yang saya ingin bagi untuk Komi bagaimana merawat. Jadi perawatan kain ini sangat penting agar kain lebih awet dan terjaga. Beberapa kain memiliki perawatan khusus untuk menjaga kualitas dan produk tersebut. Nah, sampai semua saudaraku, perawatan kain ini sangat penting agar kain lebih awet dan terjaga. Beberapa kain memang memiliki perawatan khusus guna menjaga kualitas dari produk tersebut. Dan ini berlaku juga untuk kain-kain khas Nusantara seperti kain batik dan kain tenun. Kain tenun merupakan kain khas Nusantara yang memiliki beragam jenis motif yang sesuai dengan daerah dan budaya asalnya. Umumnya, kain tenun memiliki perbedaan dengan kain lain yang dapat dilihat pada bahan dan pewarna yang digunakan untuk membuat kain tersebut. Sebagai kebanggaan dan warisan budaya Nusantara, kain tenun memiliki perawatan khusus untuk menjaga kualitas dan kain tersebut.
1: Bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu?
0: Yang apa namanya, istilahnya itu, ada beberapa tips untuk menjaga kain tenun. Yang pertama, tidak terlalu sering mencuci kain tenun. Jadi kain tenun pada dasarnya hanya digunakan di acara-acara penting. Jika pemakaiannya tidak di waktu yang terlalu lama, sebaiknya setelah menggunakan hanya diangin-anginkan saja. Selain itu, dalam perawatan kain tenun juga diberlakukan atau diperlukan untuk melakukan tes cuci terlebih dahulu. Kalau mau cuci, sebaiknya tes terlebih dahulu sedikit kainnya ke air, karena ada juga beberapa jenis tenun jika dicuci basalah dan akan luntur. Dari kamu, ini kata Nora, kolektor sekaligus pemilik usaha fashion dari tenun Nora Indonesia. Kemudian, pencucian kain tenun memiliki cara khusus yang seperti mencuci dengan tangan dan tidak boleh menggunakan mesin cuci untuk menjaga bentuk asli kain tenun. Mencuci kain tenun pun disarankan untuk tidak direndam dan harus menggunakan sabun cuci yang bisa dipastikan tidak mengandung unsur pemutih. Akan tetapi, lebih disarankan untuk melakukan dry clean untuk dapat lebih menjaga kualitas kain tersebut. Setelah kain tenun dicuci untuk menjemur, tidak perlu disimpan di bawah terik matahari. Kain tenun hanya memerlukan tempat yang teduh, tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Ini berguna untuk menjaga warna agar warna kain tidak mudah memudar. Kemudian untuk kain tenun bisa disimpan dengan caranya di lemari baju dalam keadaan kering dan tidak lembab. Jika memiliki kuantitas yang banyak, pemilik kain tenun juga diperbolehkan menyimpannya dengan cara dilipat. Dengan cara seperti ini, pemilik kain tenun juga perlu mengeluarkan kain tenun di dalam lemari secara rutin. Paling tidak sebulan sekali rutinkan untuk mengeluarkan kain tenun untuk dibentangkan dan diangin-anginkan untuk mengecek kualitasnya. Ini juga disampaikan oleh para penghobi kain tenun di berbagai daerah. Berbeda lagi cara menyimpan kain tenun songket. Songket perlu disimpan dalam tabung songket dengan cara digulung terlebih dahulu. Menggulung dan menyimpan kain songket

pada tabung khusus dilakukan agar benang emas pada kain songket tersebut tidak patah karena terlipat. Hal ini juga berlaku ketika kain tenun yang dijadikan barang fashion seperti baju, shawl, dompet, dan aksesoris lainnya. Besi ya sampai semua salah aku pura-pura. Itu dia apa yang bisa saya share. Jadi seperti saya bilang tadi ya, kalau saya teringat dengan Aneno Titor Ante Tinaku sawi ya. Jadi Tinaku itu Aneno Nosabu Nuanuna Buya Sabe itu. Apalagi yang pakai apa namanya warna, kan ada yang warna apa khusus dia, kayak macam warna orange, warna ungu. Itu apa namanya, mungkin menjaga agar dia tidak luntur ya. Jadi menggunakan itu. Kemudian cara menjemurnya itu diangin-anginkan. Jadi pakai noa pasangan alu itu digantung supaya dia tetap apa namanya rata, menjaga dia rata untuk tidak ya, tidak noa pasangan tidak kusut seperti wajah teman saya yang kusut ya. Baik, sampai sumsara. Kami program Ampar.

kain-kain khas daerah tertentu, mungkin paling bagus kalau kamu tanya bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mencucinya. Yang jelas tidak pakai deterjen itu ya. Yang saya tahu saya dihindarkan dengan penggunaan deterjen. Baik, sampai selesai saran aku. Evan Yuli Kupang. Sangana Lili Lestari. Apa nariamu Abi Pangaino Talipo. Bayi Umi. Jadi Pesia Moro. Dan mau singgah mai kita ngenari tinti. Mai le padun do insyaallah. Insyaallah. Maka apa mau singgah mai kita. Jadi empalakan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Dari Bapak Mulana sampai subuh, saya Rara, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Atgas mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu untuk memperkuat legalitas badan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Sebagai fondasi pengembangan bisnis, hal tersebut disampaikan Supratman saat membuka gebiar UMKM dalam rangkaian peringatan HUT ke Kota Palu ke-48 tahun 2026 pada Minggu 27 September 2026. Gebiar UMKM diikuti puluhan pelaku usaha Kota Palu secara langsung serta pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia melalui pertemuan virtual.

Grup musik Adista angkat bicara mengenai keputusan mereka tidak mengambil tawaran tampil dalam rangkaian perayaan HUT ke-48 Kota Palu. Klarifikasi itu disampaikan setelah keputusan Adista memicu beragam tanggapan di media sosial. Melalui pernyataan dibagikan di akun Instagram Akbar Adista pada Minggu 27 September 2026, grup tersebut menjelaskan alasan dibalik keputusan manajemen. Band Adista menyebut persoalan utama bukan semata-mata mengenai besar kecilnya honor. Mereka mengatakan tetap terbuka terhadap tawaran dengan anggaran terbatas selama nominal tersebut masih dalam memenuhi kebutuhan tim saat tampil. Tawaran tampil untuk acara HUT Kota Palu disebut diterima manajer Adista Acid dari salah satu panitia pada 25 September 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dalam komunikasi tersebut, panitia menyampaikan anggaran sebesar 3 juta. Sampai sebuah sarara, Vesia Mukareba Salia Tinti, Ruapuluh, Anteaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu di malam hari ini edisi hari Senin tanggal 28 September 2026 dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, pada malam hari ini kita ada di acara request lagu Nusantara di mana Kumiu bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Diana, apa kabar Diana? Halo. Halo, halo. Luha. Mana sudah suaramu Diana? Halo. Oke. Bisa dicoba kembali ya Diana. Halo.
1: Halo, Novi.
0: Lili.
1: Iba Lili.
0: Iya, lagunya siapa ini Dan?
1: Lagu Manado.
0: Lagu Manado judulnya apa itu?
1: Mama Buru Bagasi.
0: Mama?
1: Mama Buru Bagasi.
0: Buru Bagasi.
1: Iya, yang anak kembar itu Mbak Lili.
0: Oke.
1: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat iya. Pulang, hati-hati di jalan, dadah.
0: Oke, terima kasih. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo. Halo.

0: Oke, lanjut lagi. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekus lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Dengan Bung Kadri, apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah baik, seperti kumil yang lagi cuap-cuap.
0: Oke.
1: Jadi lagunya lagu Minang.
0: Lagu Minang judulnya apa itu?
1: Judulnya Tungkek Mambak Raba Dua.
0: Tungkek
1: Mambao Raba Dua.
0: Tungkek Mambao
1: Mambao Raba Dua.
0: Raba Dua.
1: Okay. Iya, Tungkek Mambao Raba Dua.
0: Oke, okay, nanti saya putarkan.
1: Dari Fausana.
0: Iya.
1: Oke,
0: ditunggu lagunya. Oke, terima kasih.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mahendra Diluk, apa kabar? Yes, judulnya apa tadi? Ulang. Apa tadi? Boleh diulangi? Tidak ada deh.
3: Penyanyi.
0: Pertama, judulnya judulnya apa tadi, Bapak? Kayaknya tidak ada deh. Tidak ada deh.
2: Kalau tidak ada.
0: Bugis.
2: Bomba.
0: Bomba-bomba. Bomba-bomba. Oke. Tidak ada bomba-bomba, cuma ada pengempe. Lagu Bugis yang ada ini cuma ada pangempe. Nah, gimana sudah itu? Kalau judulnya bomba-bomba.
2: Daripada kamu.
0: Itu saja.
2: Iya, buat itu.
0: Ini Bapak tidak galau ini, Dan.
2: Oh, kita tidak galau.
0: Kalau tidak galau, iya, karena kan ada anu toh, orang yang memberikan semangat toh, begitu. Oke, Bapak, nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Ah, iya, sehat.
4: Lagunya dulu.
0: Lagunya siapa ini, Joni?
4: Lagu dari Bali.
0: Bali? Tumben iya, dirimu minta lagu Bali.
4: Iya, soalnya ada orang Bali.
0: Oh, jadi ada orang Bali di sampingmu ini, Den.
4: Iya, Bali Ace.
0: Bali Ace.
4: Judulnya Kasmaran.
0: Ya?
4: Judulnya Kasmaran.
0: Kasmaran.
4: Iya. Yang bawa itu yes Bali yang bawa.
0: Oke, okay, saya cari dulu.
4: Bagaimana? Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sebelum kita ke lagu, halo.
2: Halo.
0: Hai, wabarakatuh. Hai.
2: Enggak.
3: Ya.
0: Mau dengar lagunya siapa?
3: Lagunya. Mm-hmm. Halo.
0: Iya, lagunya siapa ini?
3: Hah?
0: Lagu Jawa apa tadi judulnya?
3: Dewu Kota. Iya.
0: Jawa Dewu Kota.
3: Dewu Kota.
0: Sewu Kota.
3: Jadi kompon.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Makato. Uh-huh. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Request lagu Nusantara bersama Bali Lilian.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Dari siapa?
5: Di Bangga, Mbak Lili.
0: Aduh.
5: Kayaknya kita ada di pandere ini, Mbak Lili.
0: Kayaknya ramai sekali ya di sana. Pokoknya.
5: Hai hancur anu Bunda Sri kelihatan. Di mana itu? Dulu. Lagu kalian masih belum pas balik.
0: Kayaknya sudah tidak bisa deh. Oh, ikutan ya, aja ya.
5: Oh, terpaksa ya ikutan sama ayah saja.
0: Oh, oke, dari Didi Kempot ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi ini? Siapa tadi ini? Aduh. Salam ya di Bangga. Oke. Sehat-sehat ya untuk orang-orang yang ada di Pandere. Oke, kita langsung saja ya ke lagu yang sudah direquest tadi. Ada siapa tadi ini? Ada Diana yang mau dengarkan lagunya Takdir Bukan Hukuman. Ini dari duo kembar Mama Buru Bagasi. Tapi yang saya dapatkan Takdir Bukan Hukuman. Semoga bisa terhibur ya Diana di malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani nih.

Terima kasih Kumiyu masih mendengarkan Perempat RRI Palu Suara Budaya Tahap Pasanggani. Sampai sebut Sararah, lagu tadi terakhir perjumpaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya pamit di acara request lagu Nusantara. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan bersama drama legenda yang berjudul dengan Jejak Sunyi di Gedung Juang Palu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

Di tengah hiruk pikuk kota Palu yang terus tumbuh, ada satu tempat yang seolah menolak berubah oleh waktu. Gedung Juang Palu. Bangunan tua ini bukan hanya saksi sejarah perjuangan, tetapi juga saksi dari perasaan yang tak pernah selesai. Malam hari adalah saat di mana cerita-cerita lama kembali berbisik.

0: Akhirnya sampai juga kita di sini. Gedung Juang dari luar saja sudah terasa beda, Yasin. Kayak ada sesuatu yang menunggu.
1: Bukan sesuatu yang menunggu, tapi mungkin sesuatu yang belum pergi. Aku merinding, Rak. Dari tadi aku ngerasa kita kayak diperhatikan.

0: Ah, perasaanmu aja itu. Kita kan cuma melihat-lihat, bukan ngapain. Lagi pula ini tempat bersejarah. Harusnya kita bangga, bukan takut.
1: Iya, tapi kadang sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang yang tertinggal.
0: Udah, ayo masuk, mumpung belum

0: Begitu pintu terbuka, udara di dalam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah setiap langkah mengusik sesuatu yang lama terdiam.
1: Raka, kamu sadar nggak? Suara langkah kaki kita kayak lebih dari 2 orang.
2: Ah, mungkin Gema, ruangannya besar.
1: Enggak, ini beda. Seperti ada yang ikut berjalan pelan di belakang kita.
3: Kau datang?
1: Raka, suara apa itu?
2: Aku juga dengar. Tapi mungkin cuma suara angin yang masuk dari jendela.
1: Itu bukan angin. Itu seperti seseorang yang memanggil.
4: Tidak semua suara bisa dijelaskan dengan logika.
2: Astaga, Bapak ini bikin kaget saja. Bapak siapa?
4: Saya yang menjaga tempat ini dan juga menjaga cerita yang ada di dalamnya.
1: Pak, benar ya tempat ini ada sesuatu?
4: Kalau kamu bertanya, berarti kamu sudah merasakannya.
2: Kami cuma penasaran, Pak. Kami pikir ini cuma bangunan tua biasa.
4: Tidak ada tempat bersejarah yang biasa. Setiap dinding, setiap sudut menyimpan jejak manusia, dan tidak semua jejak itu bisa pergi dengan tenang.

0: Dulu, gedung ini jadi tempat berkumpul, tempat berlindung. Saat masa sulit, orang-orang datang membawa harapan dan juga ketakutan. Ada seorang perempuan muda, setia, setiap hari ia datang ke sini, menunggu suaminya pulang dari medan perjuangan.
1: Hari demi hari, ia menunggu, tanpa pernah tahu bahwa yang ditunggu tak akan kembali.
0: Orang-orang bilang suaminya gugur, tapi perempuan itu tidak pernah percaya. Ia terus datang, duduk di sudut ruangan, menatap pintu, berharap suatu saat lelaki itu muncul, tersenyum dan berkata, "Aku pulang."

0: Kenapa tiba-tiba jadi dingin sekali?
1: Raka! Pintunya!
0: Tidak bisa, terkunci pintunya, Sinta.
2: Jangan pergi. Temani aku sebentar saja.
3: Raka, aku nggak kuat. Suaranya sedih sekali.
0: Aku juga. Tapi kita harus keluar dari sini.
4: Cukup! Dia tidak ingin menyakiti. Dia hanya ingin dikenang. Nak, waktumu sudah lama berlalu. Yang kau tunggu telah tenang dan kau pun berhak untuk beristirahat.
2: Aku lelah menunggu. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar tenang.
0: Kita keluar sekarang.
3: Aku gak akan pernah lupa. Ternyata cinta yang terlalu dalam bisa membuat seseorang tidak pernah benar-benar pergi.
0: Dan sejarah ternyata bukan cuma cerita, tapi rasa yang

Gedung Juang Palu tetap berdiri kokoh dan diam. Namun di balik diam, tersimpan kisah tentang perjuangan, kehilangan, dan penantian. Karena tidak semua yang telah berlalu benar-benar pergi.

0: Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Jejak Sunyi di Gedung Juang dengan para pelakon narator Warni, Raka, Anjas Pole, Sinta, A.R. Novianti, Pak Arman, Iye Maulana, suara perempuan Niken, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Iwan, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hymne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiara yang mau berangkat nanti nih, Tiara. Oke. Tiara, apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti nih, Tiara?
1: Saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
2: Oh, jadi buat mereka itu mudah karena apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
1: Iya.
2: Oke. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasikan ke teman-teman ini di nasional gitu, Tiara?
1: Tentang 7KI ini atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Iya.
2: Kira-kira dari 7 kebiasaan itu yang mana Tiara suka?
1: Yang paling saya suka yaitu makan makanan sehat dan gizi.
2: Wah, enak dong kalau makan-makan ya.
3: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rangga?
4: Iya, Rani. Saya mau pulang kampung.
3: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID.
4: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
3: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
5: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, nak.
5: Ibu sehat?
6: Iya, nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, nak Rani?
3: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang, karena lagi masa pandemi, Bu.
6: Oh, kan bisa tengok. Kan bisa tengok. Seperti ini.
7: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Ini kan tadi sudah dikatakan ada dua kepribadian nih ketika kita tidak memberikan parenting. Seperti apa kepribadian seperti apa nih ketika kita tidak memberikan
2: pola asuh
1: baik.
2: Itu tadi. Jadi ketika kita tidak memahami kondisi anak kita sesuai memberikan pola asuh yang harus sesuai dengan usianya, itu maka itu nanti akan membuat anak kita itu memiliki kepribadian ganda. Misalnya dari rumah. Dia mendapat kebebasan. Sementara kita di sekolah menekan, tidak boleh begini. Terutama kalau kita seperti dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, ada memang dalam satu tata tertib itu sampaikan bahwa anak tidak boleh membawa HP pada saat jam pelajaran. Meskipun memang sekarang sudah zaman digital, tetapi ada pembatasan. Karena sekolah kami di SMP 2 itu memang sudah segala sesuatunya itu di lewat digital. Jadi ketika ujian ya, apakah itu ulangan harian atau ujian semester, itu memang diwajibkan anak membawa HP pada saat jam-jam tertentu, pada saat jam ujian misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan. Besok nak kita ujian ya, tolong bawa HP-nya. Misalnya pelajaran matematika, pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul. Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput. Seperti itu. Sehingga kebebasan mereka itu kita tidak kita harus kontrol betul.
1: Dikontrol, ya.
2: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
1: Iya.
2: Mau bebas seperti apa? Sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Ketika berbeda perlakuan, maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti itu. Mungkin dia memiliki rasa takut, tetapi rasa takutnya pura-pura. Seperti itu.
1: Adanya bukan takut ini sebenarnya.
2: Iya. Ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada, diambil lagi.
1: Ulang.
2: Nah, itu kan sama dengan membohongi, sudah bukan hanya membohongi orang lain, membohongi tapi juga termasuk sendiri. Membohongi dirinya sendiri.
3: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
4: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
3: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
4: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
3: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
5: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
6: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh saya Rara. Kita berada di pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa bersama kami dalam acara Mututura pada malam hari ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berjalan bersama menuju sebuah daerah yang memiliki kekayaan cerita rakyat dan warisan budaya yang begitu berharga. Dan kita akan berbincang tentang Poso pada malam hari ini. Nah, sampai sebuah sarara, Poso bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, Danau Poso yang luas dan indah, atau masyarakatnya yang memiliki beragam tradisi. Nah, Poso juga memiliki kekayaan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan cerita yang dahulu mungkin hanya disampaikan ketika malamnya tiba. Cerita yang dituturkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, yang disampaikan oleh kakek dan nenek kepada cucu-cucunya, dan cerita yang mungkin tidak pernah dituliskan di atas kertas tetapi hidup begitu kuat dalam ingatan masyarakat. Dan cerita-cerita itulah yang hari ini ingin kita bicarakan. Itu adalah Dongeng Poso.

Dan sampai sebut Sarah, ketika kita mendengar kata dongeng, mungkin yang terbayang itu adalah cerita untuk anak-anak. Cerita sebelum tidur, cerita tentang tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Cerita tentang manusia, hewan, alam, ataupun makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan tertentu. Tetapi jika kita melihat lebih dalamnya lagi, dongeng yang sebenarnya itu bukan hanya hiburan. Di dalam dongeng ini sering terdapat pesan kehidupan, ada nasihat, ada aturan sosial, ada gambaran hubungan manusia dengan alam, ada penghormatan kepada orang tua, ada pesan tentang kejujuran dan juga mengenai keberanian. Dan ada pula peringatan agar manusia tidak serakah. Dan karena itulah dongeng ini menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat. Dan pada zaman ketika buku belum mudah ditemukan, ketika teknologi belum berkembang seperti sekarang, masyarakat mempunyai cara sendiri untuk menyimpan pengetahuan. Nah, salah satunya itu melalui cerita. Dan cerita ini menjadi seperti sebuah perpustakaan yang hidup, dan orang tua menjadi pembawa cerita dan anak-anak menjadi pendengarnya. Dan sampai sebuah sarara, ketika anak-anak itu dewasa, mereka kemudian menyampaikan kembali cerita tersebut kepada generasi berikutnya. Begitulah sebuah cerita dapat bertahan selama puluhan, bahkan juga ratusan tahun. Dalam konteks masyarakat Poso, cerita-cerita yang diwariskan secara lisan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang patut mendapatkan perhatian. Sebab setiap cerita mempunyai konteks, ada tempat yang menjadi latar cerita, ada nama tokoh, ada hubungan manusia dengan lingkungan, ada nilai adat, ada kebiasaan masyarakat, dan ada pandangan mengenai kehidupan. Semua itu menjadi bagian dari identitas budaya.

Dan sebesar Rara, mari kita bayangkan suasana kampung pada masa lalu. Malam mulai turun, aktivitas masyarakat berlahan berkurang. Tidak ada suara notifikasi telepon genggam, tidak ada media sosial, tidak ada video pendek yang terus berganti. Yang ada itu adalah keluarga. Ada orang tua, anak-anak, ada kakek dan juga nenek. Dan mungkin di tengah suasana itu, seseorang mulai berkata, dahulu kala, dulu kata sederhana. Tetapi dua kata itu bisa membuka pintu menuju dunia yang lebih luas lagi. Anak-anak kemudian mendengarkan, mereka mungkin bertanya, siapakah tokohnya? Di mana kejadiannya? Dan kenapa dia melakukan itu? Lalu apa yang akan terjadi? Dan pertanyaan tersebut membuat cerita terus hidup. Nah, seorang penutur mungkin mengingat cerita berdasarkan apa yang ia dengar dari orang tuanya. Kemudian ia menyampaikan kepada anak-anaknya, namun karena cerita dituturkan secara lisan, terkadang terdapat perubahan. Ada bagian yang ditambahkan, ada bagian yang disederhanakan, dan ada pula bagian yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada zamannya. Dan hal yang seperti itulah merupakan sesuatu yang biasanya terjadi dalam tradisi lisan. Karena itu, ketika kita berbicara mengenai menulis kembali dongeng poso, kita tidak hanya berbicara tentang memindahkan cerita dari lisan menjadi tulisan. Kita juga berbicara tentang bagaimana menjaga makna dan nilai yang ada di dalamnya. Dan inilah tantangannya, bagaimana cerita dapat ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami generasi sekarang, tetapi tidak kehilangan ruh budaya yang ada di dalamnya. Bagaimana dongeng dapat diperkenalkan kepada anak-anak tanpa menghilangkan nilai yang diwariskan leluhur? Dan pertanyaan inilah yang penting untuk kita renungkan sampai sebesar rara.

Pada zaman yang berbeda, mungkin anak-anak sekarang tumbuh bersama teknologi. Mereka mengenal berbagai cerita dari internet, mereka juga dapat melihat cerita dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara hanya melalui layar. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang harus ditolak. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna. Namun di tengah perkembangan itu, kita juga perlu memastikan bahwa anak-anak tetap mengenal cerita yang berasal dari lingkungan mereka sendiri. Mereka perlu tahu bahwa sebelum hadirnya internet, masyarakat di daerahnya sudah memiliki kekayaan cerita. Nah, mereka juga perlu tahu bahwa leluhur mereka memiliki caranya sendiri dalam memahami kehidupan. Dan mereka pun perlu tahu bahwa budaya lokal ini bukan sesuatu yang kuno dan harus ditinggalkan. Budaya itu adalah identitas. Ketika kita menulis kembali dongeng poso, kita sedang membuat sebuah jembatan. Dan jembatan itu antara masa lalu dan juga masa kini. Jembatan antara orang tua dengan anak. Jembatan antara generasi tua dan juga generasi muda. Dan cerita yang sebelumnya itu hanya didengar dapat menjadi bahan bacaan. Bahan bacaan itu dapat menjadi bahan pembelajaran. Dan dari pembelajaran itu muncul rasa ingin tahu. Dan anak-anak itu kemudian bertanya tentang asal-usul cerita. Mereka bertanya tentang tokoh, tentang tempat, dan mereka bertanya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan dari pertanyaan itu tumbuh pengetahuan, dan dari pengetahuan itu dapat tumbuh rasa ingin memiliki.

0: Sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai jumpa Sarah. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mututura pada malam hari ini. Dan sampai jumpa Sarah. Salah satu hal yang paling terpenting dari dongeng adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Cerita rakyat seringkali menjadi cara masyarakat menyampaikan pesan tanpa harus memberikan nasihat secara langsung. Misalnya itu ketika sebuah cerita menggambarkan seseorang yang serakah lalu mendapatkan akibat dari perbuatannya. Masyarakat sebenarnya sedang menyampaikan pesan tentang bahaya keserakahan. Ketika cerita menggambarkannya seseorang yang menghormati orang tua dan kemudian mendapatkan kebaikan, terdapat pesan mengenai pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Dan ketika sebuah cerita menggambarkan manusia yang merusak alam lalu menghadapi kesulitan, itu terdapat pesan bahwa alam harus dijaga. Dengan demikian, dongeng yang dapat menjadi media pendidikan karakter, nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kesetiaan, gotong royong, menghormati orang tua, menghargai sesama, dan juga menjaga alam dapat disampaikan melalui cerita. Cara seperti inilah seringkali lebih mudah diterima anak-anak karena mereka tidak merasa sedang diberi ceramah. Mereka sedang mendengarkan sebuah cerita. Tetapi setelah cerita selesai, ada sesuatu yang tertinggal dalam pikiran mereka. Itu adalah sebuah pesan, sebuah pelajaran, pertanyaan, dan mungkin juga sebuah kesadaran. Nah, sampai sebuah sarara, masyarakat Sulawesi Tengah sejak dahulu ini memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Gunung, hutan, sungai, danau, laut, lembah, dan semuanya itu bukan hanya ruang tempat manusia hidup. Alam juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, banyak cerita rakyat memiliki latar alam. Ada cerita tentang gunung, tentang danau, tentang hutan, dan ada cerita mengenai perjalanan manusia. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa manusia dan alam ini tidak berdiri sendiri. Keduanya ini saling berhubungan. Pesan seperti ini sangat relevan dengan kehidupan yang kita sekarang. Dan ketika hutan mengalami kerusakan, manusia merasakan dampaknya. Dan ketika sungai tercemar, masyarakat ini mengalami akibatnya. Dan ketika lingkungan tidak dijaga, generasi berikutnya akan menerima dampaknya. Dan oleh karena itu, cerita rakyat dapat menjadi salah satu cara untuk mengingatkan generasi muda mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dan bayangkan sampai sebuah sararah, jika sebuah dongeng lokal dibacakan kepada anak-anak. Setelah mendengar cerita, mereka diajak melihat lingkungan sekitar. Mereka kemudian bertanya, kenapa sungai harus bersih? Kenapa hutan harus dijaga? Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Dan disitulah cerita menjadi pintu masuk menuju pendidikan lingkungan.

Dan sebesar sarana pelestarian dongeng tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tidak hanya menjadi tugas komunitas budaya. Keluarga ini mempunyai peran yang sangat besar. Orang tua adalah orang terdekat dengan anak. Kakek dan juga nenek juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga. Mungkin masih ada orang tua atau tetua masyarakat yang menyimpan cerita-cerita lama di dalam ingatannya. Cerita yang belum pernah ditulis, belum pernah direkam, dan cerita yang mungkin hanya diketahui oleh beberapa orang. Dan disinilah pentingnya dokumentasi ketika seorang tetua ini masih mengingat cerita leluhur. Cerita tersebut dapat dicatat, dapat direkam, dan dapat dituliskan. Kemudian dipelajari bersama bukan untuk mengambil alih cerita dari pemilik tradisinya, tetapi untuk memastikan bahwa cerita itu memiliki kesempatan untuk dikenal generasi berikutnya.

Oke, sama sebesar Rara, kita lanjut lagi. Ketika kita mengatakan nulis ini kembali, tentu ada tanggung jawab yang harus diperhatikan. Cerita rakyat tidak boleh diperlakukan seperti cerita biasa yang dapat diubah sesuka hati. Ada konteks budaya yang harus dihargai, ada nilai masyarakat yang harus dipahami, dan ada istilah lokal yang mungkin memiliki makna khusus. Oleh karena itu, proses penulisan kembali sebaiknya ini dilakukan dengan hati-hati. Jika ada bagian cerita yang belum jelas, dapat ditanyakan kembali kepada penuturnya. Jika ada istilah lokal, maknanya dapat dijelaskan. Dan jika ada beberapa versi cerita, perbedaan tersebut dapat dicatat. Dengan begitu, pembaca tidak hanya mendapatkan cerita, mereka juga memahami bahwa sebuah cerita rakyat ini bisa memiliki lebih dari satu versi dalam tradisi lisan. Hal yang terpenting itu adalah menjaga penghormatan terhadap sumber budaya, dan jangan sampai proses pelestarian ini justru menghilangkan identitas cerita.

Nah, sama-sama Sarara, seseorang menemukan sebuah cerita lama. Dan cerita ini selama puluhan tahun hanya disampaikan secara lisan. Kemudian cerita itu ditulis. Setelah ditulis, seorang guru membacakannya kepada murid-murid. Dan seorang ibu membacakan kembali kepada anaknya. Dan seorang anak kemudian mendengarkan, anak itu tertarik. Ia bertanya kepada orang tuanya, apakah cerita ini benar-benar berasal dari kampung kita? Orang tuanya menjawab, iya. Dulu nenek pernah menceritakannya. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, kalau begitu, kenapa sekarang jarang ada yang menceritakannya? Pertanyaan sederhana itu sebenarnya sangat penting. Karena pelestarian budaya dimulai dari rasa ingin tahu. Ketika seseorang mulai bertanya tentang budayanya sendiri, disitulah proses mengenal dimulai. Dan setiap daerah ini memiliki cerita. Cerita adalah salah satu cara sebuah masyarakat mengenalkan diri. Ketika kita mengenal cerita saat suatu daerah, ketika kita sedang mengenal cara masyarakat tersebut memandang kehidupan, kita mengenal nilai, mengenal hubungan sosial, mengenal alam, tradisi, bahasa, dan juga dongeng poso ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ia merupakan bagian dari identitas budaya. Dan ketika cerita itu hilang, yang hilang itu bukan hanya rangkaian kata, tetapi bisa saja ikut hilang sebagian pengetahuan tentang cara masyarakat terdahulu memahami dunia. Dan itulah sebabnya ini dokumentasi menjadi penting, menulis menjadi penting, merekam juga pun menjadi penting. Menceritakan kembali ini menjadi penting, dan ada yang tidak kalah penting itu adalah memberikan ruang bagi generasi muda untuk menjadi bagian dari prosesnya tersebut. Nah, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan itu adalah bahasa sampai sebuah sararah. Cerita rakyat ini biasanya memiliki hubungan erat dengan bahasa masyarakat yang menuturkannya. Ketika sebuah cerita ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Namun, istilah, nama, ungkapan, dan juga kalimat tertentu ini dapat tetap dapat dipertahankan dengan penjelasan yang sesuai. Karena bahasa itu adalah bagian dari budaya. Sebuah kata kadang mempunyai makna yang tidak sepenuhnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ada nuansanya, rasanya, dan ada konteksnya. Dan tentunya ada sejarah. Karena itu ketika menulis kembali dongeng poso, bahasa lokal ini juga perlu mendapatkan perhatian. Dengan begitu, cerita tidak hanya menjadi bacaan, ia juga dapat menjadi pintu untuk mengenal bahasa daerah. Dan ketika kita bahasa dikenal, semakin besar pula kesempatan bahasa tersebut untuk dapat digunakan dan diwariskan.

Dan sampai sebuah Sarara, setiap generasi memiliki tugasnya masing-masing. Generasi terdahulu menerima cerita dari leluhurnya, mereka meneruskannya kepada anak-anak. Sekarang giliran kita, kita menerima warisan cerita tersebut. Maka tugas kita itu adalah memastikan cerita itu tidak berhenti pada generasi kita. Kita perlu meneruskannya karena budaya tidak akan hidup jika ada disimpan di museum. Budaya hidup ketika diceritakan, dipahami, dipraktikkan, dan diwariskan. Karena dongeng ini adalah salah satu bentuk warisan yang sangat sederhana, hanya membutuhkan suara, ingatan, dan kemauan untuk bercerita. Tetapi dari kesederhanaan itu lahirlah sebuah kekuatan, dan kekuatan untuk menghubungkan manusia dengan masa lalu. Okelah, sampai jumpa Sarara. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Mututura pada malam hari ini. Dan kita berbincang panjang tentang menulis kembali dongeng poso, menjaga kearifan leluhur. Dari perbincangan kita, kita bisa belajar bahwa dongeng ini bukan hanya cerita untuk mengisi waktu luang saja. Di balik sebuah cerita dapat tersimpan nilai kehidupan. Ada nasihat, ada sejarah, dan ada hubungan manusia dengan alam. Dan ada nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, dan juga ada identitas masyarakat. Dan ada pesan yang ditujukan kepada generasi berikutnya. Dari menulis kembali dongeng poso bukan sekedar membuat sebuah cerita menjadi tulisan. Lebih jauh dari itu, menulis kembali adalah salah satu upaya untuk menjaga agar pengetahuan leluhur tetap mempunyai tempat di tengah perubahan zaman. Karena zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, cara manusia berkomunikasi boleh berubah, tetapi nilai-nilai baik dari leluhur tetap dapat kita rawat. Kita bisa membawa cerita lama ke dalam ruang baru, dari cerita lisan menjadi buku, dari buku menjadi bahan pembelajaran, dan dari pembelajaran menjadi pertunjukan. Dan dari pertunjukan ini menjadi rekaman, dan dari semuanya itu cerita bisa kembali hidup.

Dan kalau hari ini masih ada satu dongeng yang kemudian ingat dari orang tua atau kakek nak dan juga nenek, jangan biarkan cerita itu berhenti hanya dalam ingatan. Ceritakanlah kembali, dituliskan, bagikan kepada anak-anak. Karena bisa jadi cerita yang menurut kita sederhana justru merupakan bagian dari penting identitas sebuah masyarakat. Marilah kita menjaga dongeng poso, menjaga bahasa, menjaga tradisi, dan menjaga hubungan manusia dengan alam. Dan dari memastikan bahwa cerita para leluhur tetap memiliki suara, dan suara juga dapat didengar oleh anak-anak hari ini. Dan suara yang suatu hari nanti akan kembali diceritakan kepada generasi berikutnya.

Oke lah, sampai jumpa Sarara. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Karena pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Komio pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa Sarara. Selamat beristirahat. Semoga tidur malam ini nyenyak dan esok kita akan kembali dipertemukan dengan semangat yang baru, kesehatan yang baik, serta hari yang lebih indah. Saya pamit, undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini budaya kita.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Argentina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sapu-sapu sararah, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap.

0: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."
1: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi adali yakuhi tari ngai miunju pro ampa RRI Palu kamai puramu kita rapakorosota po sampai subuh tari ngai dade kami pro.

si sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya?

Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perempuan. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: Kareba Salea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemelana, siap-siap sarana dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNTAD, Profesor Dr. Rosmala Nur SKM MSI menegaskan bahwasanya dirinya menghormati kerja para jurnalis yang mencari berita termasuk di lingkungan Civitas Akademika yang dipimpinnya itu. Ketegasan tersebut diungkap oleh dirinya saat menggelar konferensi pers pada hari Sabtu di Aula FKM UNTAD didampingi oleh 3 wakil dekan di hadapan kurang lebih 20 jurnalis. Sehubungan dengan dinamika serta pemberitaan yang berkembang mengenai peristiwa interaksi, beliau dengan rekan media memberikan klarifikasi secara terbuka dan jujur demi meluruskan persepsi yang beredar. Yang pertama, dia menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya terhadap tugas dan profesi jurnalis, urainya. Katanya lagi, kerja-kerja jurnalis patut dihargai karena bekerja berdasarkan kode etik wartawan dan juga Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Karena atas dasar itulah dirinya kemudian beberapa kali didatangi para jurnalis yang sebelumnya telah membuat janji, lalu kemudian bertemu dan dirinya pun memberi data yang diminta dan sudah beberapa kali dipublish di media, baik online maupun cetak. Ditanya terkait peristiwa yang terjadi pada dirinya beberapa waktu lalu dihadapkan pada sejumlah wartawan, dia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sikap dan tindakan maupun kata-kata yang terucap dari dirinya pada saat kejadian merupakan reaksi spontan dan refleks dalam keadaan terkejut. Sambungnya lagi, situasi tersebut terjadi secara tiba-tiba karena adanya orang yang langsung menyodorkan ponsel ke arah wajahnya dengan maksud untuk melakukan wawancara tanpa adanya pemberitahuan maupun janji sebelumnya. Kareba Kopunda, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Sulawesi Tengah, resmi meluncurkan program PGRI Power dan penyelenggaraan konferensi kerja Provinsi 2 PGRI Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kota Palu. Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Syam Zaini, mengatakan PGRI Power merupakan bagian dari gerakan nasional pengurus besar PGRI dan menargetkan pelatihan bagi 1 juta guru di seluruh Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik. Sampai jumpa, Sarah Ravesh, Bokare Basalia, Tinti Aono, Yaku, Ratu Malkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat ngeramah dan pada rajin begawean. Sila pulau datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea, kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai sebesar aran dimanapun berada. Senang sekali si Ratu Balkis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini tentunya dengan berbagai rangkaian acara. Di pagi hari ini kita awali perjumpaan kita tentunya dengan informasi-informasi yang sudah saya lansir dari berbagai media di Sulawesi Tengah tentunya. Kita langsung saja ke berita pertama untuk pagi ini. Maisela Emanuela Nompo berhasil menjadi pemenang pemilihan Putri Batik Sulawesi Tengah 2026. Maisel yang menjadi perwakilan Morowali Utara berhasil menjadi pemenang usai bersaing ketat bersama 9 finalis kategori remaja dan dewasa di Gedung Pogombo, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkannya mewakili Sulawesi Tengah pada ajang Putri Batik tingkat nasional. Data terhimpun, Maisel kerap terlibat dalam kegiatan promosi pariwisata daerah di bawah naungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Morowali Utara. Melalui akun sosial medianya, dia sering membagikan momen keterlibatannya dalam acara-acara protokoler penting di daerah tersebut. Diketahui Morowali dan Morowali Utara memiliki kekayaan seni rupa dan busana tradisional, termasuk kain bermotif khas daerah yang kerap diidentifikasikan dengan identitas lokal masyarakat setempat. Dalam dunia fashion Nusantara, dikenal kreasi busana bermotif khas yang dinamakan batik Mori. Mori diambil langsung dari suku Mori, suku mayoritas yang mendiami Kabupaten Morowali Utara. Penggunaan nama ini murni mempresentasikan identitas suku dan budaya lokal dan tidak ada kaitannya dengan jenis kain katun putih polos yang biasa disebut dengan kain muri dalam industri batik, di mana tujuan pembuatan kehadiran batik dengan sentuhan motif khas muri ini dipelopori oleh para pengrajin dan pelaku UMKM asal Sulawesi Tengah yang mengangkat kebudayaan lokal ke kancah nasional, memperkenalkan corak khas rumpun masyarakat Morowali Utara agar lebih dikenal luas. Dari Palu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia PSI Sulawesi Tengah baru saja berganti ketua. Partai berlambang kepala gajah merah dan hitam itu kini dipimpin Syafia Basir. Wanita 34 tahun itu menggantikan Agus Lama Karate. Agus menyebut Syafia Basir dilamar sebagai calon ketua untuk menyambut agenda partai. Selain ketua, sekretaris PSI Sulteng juga kabarnya diemban Ferry Anwar. Diketahui Syafia Basir bukanlah wajah baru di kancah politik Sulawesi Tengah. Selain pernah menjabat anggota DPRD Donggala, Syafia Basir juga sempat bertarung di Pilkada Donggala 2024 sebagai calon wakil bupati. Alumni UNTAD 2011 itu juga sebelumnya pernah berkiprah di Partai Hanura Sulteng sebelum akhirnya bergabung di Partai Nasdem. Perpindahannya ke Partai Nasdem ditandai dengan pergantian antar waktu di DPRD Donggala. Syafia Basir menyebutkan bakal melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat paling bawah. Konsolidasi ditargetkan hingga ke tingkat RT/RW untuk menafsirkan pergerakan massa. Dia juga akan melaksanakan proses kaderisasi pada generasi muda hingga mahasiswa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rangga?
2: Iya, Rani. Saya mau pulang kampung.
1: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID.
2: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
1: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, nak.
3: Ibu sehat?
4: Iya, nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, nak Rani?
1: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang, karena lagi masa pandemi, Bu.
4: Oh, kan bisa telepon. Kan bisa telepon. Aku video call seperti ini.
5: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Thank you. At the count of three.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tersanggani. Baik, sama-sama Sarara, kita ke informasi. Pengusaha Farida Limbunan melaporkan akun sosial media Natalia Lydia Tirayoh ke Direktorat Reserse Cyber Polda Sulawesi Tengah. Laporan itu atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE. Laporan itu tercatat dengan nomor STPL garing 318 garing 4 garing RES 25 garing 2026 Ditser Cyber pada 29 Juli 2026. Kuasa hukum Farida Limbunan Muslim memulai dalam konferensi pers menyebutkan masalah tersebut dipicu jual beli tanah yang berlokasi di desa Wemanje, Kabupaten Siki. Lokasi tanah seluas 2 hektar itu bersertifikat sebagai bukti sah kepemilikan. Namun Farida Limbunan dituduh memanipulasi hak atas tanah tersebut. Tuduhan itu disampaikan terlapor melalui grup Facebook GPDI Rumahku. Sampai sebuah sarara, diketahui Farida Limbunan adalah owner atau pemilik dari sejumlah jaringan bisnis otomotif besar di Sulawesi Tengah, termasuk grup dealer otomotif seperti PT Patrako Motor Abadi dan kerja sama dengan dealer Yamaha. Kita ke informasi selanjutnya. Sampai sebesar-besar selama 23 tahun kondisi jalan tanah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat desa Cempaka Putih, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara. Jalur tersebut merupakan urat nadi vital bagi masyarakat untuk menuju kawasan perkebunan sekaligus jalur utama pengangkutan hasil pertanian dan hutan rakyat. Kondisi jalan yang sebelumnya belum tersentuh pengerasan memadai membuat mobilitas warga menjadi terhambat terutama saat musim hujan ketika jalan licin dan sulit dilalui. Bagi petani, kondisi ini berdampak langsung pada proses pengangkutan hasil panen yang memerlukan waktu lebih lama serta biaya operasional yang lebih besar. Menjawab tantangan tersebut, PT PLN Persero melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hadir memberikan bantuan pembangunan infrastruktur berupa jalan usaha tani rabat beton di Desa Cempaka Putih. Proyek pengembangan yang mulai dikerjakan pada tahun 2025 ini kini telah rampung sepenuhnya dan resmi diserah terimakan kepada masyarakat pada tahun 2026. Kehadiran jalan rabat beton dengan akses yang jauh lebih layak ini memberikan multiplier efek bagi perekonomian lokal. Khususnya bagi para petani yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perkebunan, agroforestry, industri, terbukti memperlancar mobilitas harian menuju lahan serta memangkas waktu tempuh distribusi hasil bumi. Sahabat-sahabat Sarara, General Manager PT PLN Persero Uid Sulutenggo Usman Bangun menegaskan bahwa komitmen PLN tidak hanya berfokus pada penyediaan energi listrik yang andal, tetapi juga turut aktif menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui program TJSL yang tepat sasaran. Kepala Desa Cempaka Putih Ading Suhana menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian PLN yang telah mengubah wajah desanya setelah penantian puluhan tahun. Menurut Ading, kemudahan akses ini langsung dirasakan oleh warga, salah satunya adalah mendistribusikan komoditas unggulan seperti durian yang sebelumnya memerlukan ongkos angkut yang tinggi akibat medan yang sulit. Hal senada diungkapkan oleh warga setempat yang merasakan efisiensi biaya secara signifikan pasca pembangunan jalan rabat beton tersebut. Sampai-sampai Sarara, itu informasi untuk Anda semua pagi ini. Anda jangan kemana-mana, masih banyak informasi yang akan saya hadirkan. Tapi kita ke lagu-lagu dulu untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Kareba Pamulana di tahun ke-66 sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN mengakselerasi pelaksanaan sejumlah program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang. Program yang diakselerasi antara lain pada pendaftaran tanah, penyertifikatan aset, reforma agraria, pengadaan tanah untuk program strategis nasional, hingga penguatan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Akselerasi tersebut dilakukan untuk memperluas kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional. Sertifikasi yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah di Indonesia ini berlaku juga pada aset-aset negara dan tanah wakaf serta rumah adat, rumah ibadah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan umat.

Kareba kau puna sampai subuh sarara. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Sulawesi Tengah baru saja berganti ketua. Partai berlambang kepala gajah merah dan hitam ini kini dipimpin Syafia Basir. Wanita berusia 34 tahun ini mengganti Agus Lama Karate. Agus menyebut Syafia Basir dilamarnya sebagai calon ketua untuk menyambut agenda partai. Selain ketua, sekretaris PSI Sulteng juga kabarnya diemban Ferry Anwar. Diketahui Syafia Basir bukanlah wajah baru di kancah politik Sulawesi Tengah. Selain pernah menjabat anggota DPRD Donggala, Syafia Basir juga sempat bertarung di Pilkada Donggala 2024 sebagai calon wakil bupati. Alumni UNTAD 2011 itu juga sebelumnya pernah berkiprah di Partai Hanura, Sulawesi Tengah, sebelum akhirnya bergabung di Partai Nasdem. Perpindahannya ke Partai Nasdem ditandai dengan pergantian antar waktu di DPRD Donggala. Syafia Basir menyebut bakal melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat paling bawah. Konsolidasi ditargetkan hingga ke tingkat RTW, RW untuk memasifkan pergerakan massa. Sampai jumpa di Sarara, Vesu Mekare Basaleh, Tinti Papito, Yakur Ratu Balkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Pukul 7.20 menit waktu Indonesia Tengah. Sobat-sobat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda yang mungkin baru saja bangun jam segini. Kayaknya sudah telat ya. Sebaiknya Anda sudah selesai bangun mungkin dan memulai aktivitas di pagi hari ini. Buat yang mau siap-siap ke tempat aktivitas bekerja, ayo semangat kita bekerja kembali mengembangkan diri tentunya di tempat bekerja dan juga memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita tentunya. Kita ke informasi dari Palu. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah. Menurut dia, pemerintah berencana meningkatkan platform KUR pada tahun 2027 untuk menyusun hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa program tersebut mampu memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat di daerah. Dia mengatakan untuk meningkatkan platform KUR di Sulawesi Tengah, pemerintah nantinya akan membahas hasil tersebut dengan pemerintah daerah dan perbankan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan serta kapasitas bank penyalur. Ia juga mengatakan optimalisasi penyaluran KUR perlu disertai dengan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha. Menurut dia, meskipun KUR memiliki tingkat bunga yang rendah, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diterima. Ia juga mengungkapkan masih terdapat pelaku UMKM yang belum dapat mengakses KUR karena memiliki catatan kredit bermasalah. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Sementara itu, Kementerian UMKM mencatat penyaluran kredit usaha KUR di Sulawesi Tengah pada 2026 mencapai 3,6 triliun dengan menjangkau sekitar 46.000 UMKM. Ia mengatakan Kementerian UMKM juga akan mendampingi dan mengawal produk UMKM Sulawesi Tengah agar mampu bersaing dan menembus pasar global melalui kerjasama dengan Badan Karantina Nasional atau Barantin. Kita ke informasi selanjutnya, masih dari Palu. Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbimnas Polda Sulawesi Tengah menegaskan kepada seluruh personil kepolisian secara aktif menghimbau masyarakat untuk melarang membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia mengemukakan praktek pembakaran lahan secara sembarangan sangat berbahaya, disebabkan api sulit dikendalikan dan dapat meluas hingga memicu kebakaran hutan dan lahan. Sirajudin menuturkan Kapolda Sulawesi Tengah mengeluarkan imbauan terkait larangan pembakaran hutan dan lahan, di mana imbauan ini ditujukan hingga ke tingkat bawah dengan menginstruksikan seluruh personel Babim Kamtibmas untuk aktif mensosialisasikan bahaya karhutla melalui penempelan maklumat, penyiaran di rumah-rumah ibadah hingga saat mengakhiri kegiatan kemasyarakatan, ujarnya. Menurut dia, pentingnya keterlibatan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah desa dan kecamatan menjadi bersama-sama lingkungan, menjaga lingkungan, segera melakukan upaya pemadaman awal jika menemukan potensi titik api sebelum membesar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: So kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join aja penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh, teh pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.